0: negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaran haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
7: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
6: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
8: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
9: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
8: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
10: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
11: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofya Sikaf dari Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 7 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat, Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta ya. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Dan satu kabar ini berasal dari Lebak ya, pendengar, bahwa Dinas Tenaga Kerja atau di Senaker Kabupaten Lebak Banten ini menggelar pelatihan perbengkelan otomotif sepeda motor bagi pencari kerja agar memiliki kompetensi dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing, pendengar. Dan menurut Sekretaris di Senaker Ruli Karulianto ya, ia mengatakan peserta pelatihan perbengkelan otomotif itu khususnya untuk pencari kerja dari kalangan keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 dan desil 2, pendengar. Dan sebelumnya di Senaker juga telah melaksanakan pelatihan komputer dan digitalisasi marketing sebanyak 32 orang. Kegiatan pelatihan tersebut merupakan kebijakan Bupati Lebak Hasbi Ashidiki Jayabaya untuk percepatan penghapusan kemiskinan di daerah tersebut ya, pendengar. Apabila lanjutnya mereka memiliki kompetensi keterampilan, dipastikan dapat hidup mandiri dan bisa membuka lapangan pekerjaan dan tentunya bisa menghasilkan ekonomi, pendengar. Oleh karena itu, ia mengatakan Pemkab Lebak menjalin kerjasama dengan perusahaan Planet Ban yang bergerak di bidang jasa perbengkelan sepeda motor.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, menerima audiensi para penyuluh pertanian Rabu kemarin. Ada sejumlah hal yang dibahas termasuk produk pertanian petani kota Tasikmalaya. Diki berharap produk pertanian petani kota Tasikmalaya bisa dikerjasamakan dengan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi bahan baku makan bergizi gratis, sehingga manfaat MBG juga dapat dirasakan oleh petani kota Tasikmalaya. Beralih ke informasi selanjutnya, Timnas Ghana dan Panama masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama laga grup L Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Toronto Stadium Kamis hari ini. Kedua tim sama-sama kesulitan mengembangkan permainan sepanjang 45 menit pertama. Minimnya peluang berbahaya membuat pertandingan berjalan cukup alot dan belum mampu memecah kebuntuan hingga turun minum. Ghana yang mengandalkan Jordan Ayew dan Antoine Semenyo di lini depan belum mampu menembus solidnya pertahanan Panama. Sejumlah upaya serangan yang dibangun tim berjuluk Black Stars kerap terhenti di area sepertiga akhir lapangan. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Satu lagu pendengar dengan Kau Auraku dari Ada Band ya. Dan gimana dengan aura Anda hari ini pendengar? Semoga aura Anda aura-aura yang positif begitu ya, dalam bekerja maupun dalam beraktivitas. Karena aura-aura yang positif ini biasanya jadi mood booster buat sekelilingnya ya. Yang penting tidak menyebarkan aura negatif ya pendengar ya. Dan tentunya berkaitan dengan hari ini juga ya, siapa tahu bisa menambah pengetahuan Anda yang kemudian berpengaruh juga pada aura Anda hari ini ya. Jadi hari ini pendengar tanggal 18 Juni ya, dunia itu memperingati hari gastronomi berkelanjutan. Dan hari ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengingat pentingnya hubungan antara makanan, budaya, bahkan juga kelestarian lingkungan. Karena gastronomi sendiri ini secara konsep bukan hanya soal memasak dan menyantap makanan ya pendengar. Tetapi lebih dari itu, gastronomi ini merupakan konsep yang mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat serta cara mereka menjaga alam dan sumber daya. Tak terkecuali juga area Banten ya, Provinsi Banten pendengar. Dan gastronomi berkelanjutan sendiri ini merupakan praktik kuliner yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, serta sosial.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda di Banten Menyapa ya, edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dan pada hari ini sesuai dengan informasi sebelumnya ya, pendengar, bertepatan dengan Hari Gastronomi Berkelanjutan yang memang diperingati setiap tanggal 18 Juni. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Ibu Eli Susianti selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Assalamualaikum Ibu Eli.
1: Waalaikumsalam Mbak Kartika. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Eli? Alhamdulillah baik ya Ibu Eli. Apakah suara saya terdengar Ibu? Karena suara Ibu Eli ini terdengar kurang keras Ibu. Iya. Masih kecil Ibu. Atau bisa menggunakan earphone atau perangkat pendengaran sejenisnya Ibu? Baik pendengar, sambil menunggu narasumber, Anda juga bisa memberikan pertanyaan terkait tema hari ini yaitu Hari Gastronomi Berkelanjutan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pasti...
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sembilan empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi dalam program Banten Menyapa ya, edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dan tema hari ini masih sama, yaitu Hari Gastronomi Berkelanjutan. Dan kita kembali lagi bersama Ibu Eli Susianti ya. Kita sapa kembali pendengar. Assalamualaikum Ibu Eli.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kartika, dan selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI.
4: Baik, begitu semangat sekali. Sekarang suaranya sudah aman Ibu ya.
5: Hey, thank you.
4: Kabarnya baik ya Ibu ya hari ini ya?
5: Alhamdulillah baik, sehat.
4: Alhamdulillah luar biasa tentunya ya Ibu ya. Dan Ibu, ini berkaitan dengan hari ini yang merupakan Hari Gastronomi Berkelanjutan di tanggal 18 Juni ya tentunya Ibu ya. Nah ini dari Ibu sendiri selaku Kepala Dinas Pariwisata ya Ibu, bagaimana memaknai momentum hari tersebut terkait sektor pariwisata yang ada di Banten sendiri? Silakan Ibu.
5: Ya, baik. Bagi kami di sektor pariwisata, gastronomi ini bukan hanya sebuah slogan, tetapi menjadi salah satu kekuatan baru dari pariwisata. Di mana melalui gastronomi ini ada upaya untuk mengembangkan kuliner, menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan budaya lokal, sampai kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung ekonomi daerah.
4: Baik, berarti ada sisi mengembangkan wisata kuliner dalam mendukung ekonomi daerah ya Ibu ya, dan potensi lokalnya tentu seperti itu ya Ibu.
5: Betul sekali.
4: Iya Ibu, dan ini mungkin juga sebagai pengetahuan kepada pendengar ya Ibu, untuk lebih lanjut terkait apa perbedaan antara wisata gastronomi sendiri dengan wisata kuliner Ibu ya.
5: Iya, kalau wisata gastronomi kan bukan hanya sekedar makanan enak Mbak.
4: Baik, baik.
5: Gitu ya. Di dalamnya itu ada perpaduan antara sejarah, kemudian budaya, kearifan lokal, sampai pengalaman bagaimana menikmati makanan tersebut.
4: Baik, baik. Berarti gastronomi ini lebih dari bukan hanya menyantap makanan, tetapi ada sisi identitas budaya, pengalamannya, dan juga bagaimana eksplorasinya begitu ya Ibu ya.
5: Betul sekali Mbak Kartika.
4: Iya, jadi kalau kita melihat, kita mengeksplorasi Banten nih Bu, ini bagaimana potensi Banten dalam menyediakan wisata gastronomi sendiri kepada masyarakat Ibu?
5: Iya, jadi Banten ini bukan hanya kaya dengan destinasi wisata, tapi Banten ini juga sangat kaya dengan rasa, kaya dengan cerita, kaya dengan tradisi kuliner. Termasuk tradisi kuliner ini adalah salah satunya adalah terkait dengan gastronomi. Kita punya potensi yang amat sangat baik untuk mengembangkan gastronomi berkelanjutan di Banten. Ada beberapa tipikal makanan yang punya tradisi, punya cerita di baliknya. Di setiap 8 kabupaten kota rata-rata mereka mempunyai ciri khas itu.
4: Baik Ibu, jika berbicara soal kuliner, tentunya kan beberapa daerah ini memiliki kuliner yang khas, yang memiliki potensi untuk gastronomi begitu ya Ibu ya. Betul. Nah, ini kuliner apa saja yang diunggulkan dari Banten untuk menarik minat wisatawan dalam potensi gastronomi tersebut Ibu?
5: Sekurang-kurangnya mungkin ada 6 yang bisa kita angkat dari kuliner khas Banten ini menjadi gastronomi berkelanjutan. Yang pertama adalah rabek, kemudian ada sate bandeng, ada laksa Tangerang, ada angen lada, ada sayur besan, dan ada beberapa macam cemilan yang juga menjadi khas dari Banten yang bisa kita angkat sebagai gastronomi daerah Banten.
4: Baik-baik. Dari beberapa kuliner khas yang telah Ibu Eli sebutkan ya Ibu ya, kalau jika dikaitkan dengan keunikannya Ibu, nah keunikan cita rasa maupun pengalamannya itu seperti apa Ibu?
5: Oke, jangan-jangan Mbak Kartika sudah dari 6 yang saya sebutkan itu udah pernah rasain atau pernah lihat nggak nih?
4: Ya pernah merasakan dan pernah melihat tampilannya Ibu ya.
5: Tampilannya gimana? Kesannya enak kan?
4: Iya enak Ibu tentunya ya.
5: Enak dan ngangenin gitu ya?
4: Iya jadi bisa mengenang pengalaman di Banten juga tentunya ya Bu ya.
5: Betul. Baik Mbak Kartika, jadi tadi misalnya ini cerita unik di balik gastronomi di Banten misalnya sate bandeng. Konon katanya sate bandeng ini adalah warisan kuliner warisan Kesultanan Banten. Makanan ini diciptakan khusus untuk para sultan yang ingin menikmati ikan bandeng, tapi nggak mau repot dengan duri-durinya.
4: Baik.
5: Maka dibuatlah inovasi yang sangat luar biasa, daging bandengnya dikeluarkan dari kulitnya, kemudian durinya dipisahkan, dibumbui, dan kemudian dimasukkan kembali, dan kemudian dibakar. Teknik ini menunjukkan bahwa para pencinta kuliner di Banten sejak zaman dulu punya kecerdasan yang luar biasa.
4: Baik.
5: Itu salah satunya. Kemudian kalau rabek itu, nah saya tanya lagi Mbak Kartika. Mbak Kartika kan pernah coba. Rasanya gimana tuh rabek?
4: Rasanya itu seperti gurih gitu Bu ya.
5: Perpaduan antara rempah manis gitu ya.
4: Iya, rempah manis.
5: Rendang dengan semur gitu ya.
4: Iya, penuh dengan rempah-rempahnya itu Ibu ya.
5: Betul. Nah, karena memang rabek ini berasal dari pengaruh hubungan Kesultanan Banten dengan Timur Tengah, Mbak. Namanya rabek.
4: Baik.
5: Ini terinspirasi dari kata rabik di Arab Saudi. Jadi konon ceritanya para ulama kita, saudagar-saudagar Banten itu berkunjunglah ke daerah Timur Tengah. Kemudian masakan ini kan originalnya dari daging kambing ya. Namun saat ini sudah berkembang, mulai dikembangkan juga rabek sapi, rabek kerbau dan lain sebagainya gitu. Pokoknya ada gurih, manis, pedas menjadi satu.
4: Iya, rame rasanya ya Ibu ya.
5: Betul. Dua cerita terkait dengan gastronomi Banten lah kira-kira yang patut kita angkat.
4: Iya benar, karena memang sate bandeng sama rabek ini warisan kuliner dan tadi sudah disebutkan juga sate bandeng ini merupakan warisan dari Kesultanan ya Ibu ya.
5: Betul, belum ada angen lada Mbak.
4: Oh angen lada, iya itu seperti apa Ibu?
5: Pernah ini enggak angen lada?
4: Kalau selama ini masih belum Ibu, mungkin kesempatan lain ya Ibu ya.
5: Iya, nanti harus kulineran. Jadi kalau angen lada ini, angen kan sayur ya kalau kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian lada berarti kan pedas gitu. Jadi angen lada ini sayur pedas yang materi intinya dari sayur itu adalah daging. Bisa daging kambing, bisa daging sapi. Nah ini berasal dari daerah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Jadi ini juga sama punya cerita bahwa penggunaan daging kerbau ini erat kaitannya dengan sejarah penyebaran Islam di Banten, di mana para ulama itu menghormati masyarakat Hindu yang menganggap bahwa sapi kan tidak boleh dikonsumsi kalau oleh masyarakat Hindu. Maka ulama Banten menghormati itu, kemudian membuat sayur yang kemudian menjadi andalan mereka dengan bahan bakunya adalah dari kerbau. Itu Mbak. Jadi semua punya cerita ini. Bagaimana dengan melalui angin lada ini kita bertoleransi.
4: Ada nilai toleransinya yang ditanamkan.
5: Betul.
4: Begitu ya, Bu ya.
5: Ya, itu khasnya juga itu ada menggunakan daun walang. Itu khasnya.
4: Baik, baik, baik. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya, dari potensi kuliner khas Banten ini ada cerita-cerita menarik yang patut digali dan rahasia-rahasia lain ya Ibu ya.
5: Betul sekali.
4: Tentunya ini menarik ya Ibu ya. Lalu dari strategi Dinas Pariwisata sendiri ini bagaimana mengembangkan wisata gastronomi di Banten sendiri Ibu sejauh ini?
5: Baik, sejauh ini kami melakukan pendampingan terhadap UMKM-UMKM kuliner yang terkait dengan gastronomi, dan insya Allah juga kami selalu berada di tengah-tengah mereka untuk mengurus perizinan, kemudian beberapa sertifikat terkait dengan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, antaranya adalah sertifikasi halal dan kemudian sertifikasi HKI-nya. Kita coba untuk melakukan pendampingan kepada mereka. Dan yang penting ini dalam waktu dekat nanti Mbak, tanggal 27-28 ini. Baik. Kami ada event yang kita sebut dengan event Exciting Banten Festival, di mana dalam event ini kami sebetulnya memberikan ruang dan wadah kepada para pelaku wisata dan ekonomi kreatif, salah satunya teman-teman UMKM kuliner, untuk mengekspresikan diri mereka dan kemudian memperkenalkan, mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh salah satunya adalah makanan-makanan khas dari Banten. Nanti di sana, tepatnya di Cibereum, nanti tanggal, catat ya pendengar sahabat pendengar Pro 1 RRI, tanggalnya tanggal 27-28 Juni, bertempat di Pantai Cibereum Anyer. Kita ada event Exciting Banten Festival, di dalamnya ada Kampung Banten, di mana nanti akan ada banyak makanan-makanan kuliner khas Banten disajikan di sana. Anda bukan hanya bisa menikmati, tapi Anda juga bisa mendapatkan pengalaman terkait dengan prosesnya, bagaimana menikmatinya, dan lain sebagainya. Yuk, datang rame-rame.
4: Iya, ini merupakan kabar bagus ya untuk Anda pendengar. Semua yang lagi mencari event ya, ini ada tanggal 27-28 Juni, yaitu event Exciting Banten Festival di Pantai Cibereum Anyer ya. Karena di situ juga ada Kampung Banten, dan Anda tentunya yang suka wisata kuliner ya, selain mencicipi dan bisa juga mengeksplorasi bagaimana cara memasaknya dan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Seperti itu ya Ibu Eli ya.
5: Betul sekali.
4: Iya Ibu. Nah, terus ini tadi terkait pendampingan kuliner Ibu, sejauh ini bagaimana efektivitas yang sudah dirasakan para pelaku UMKM dalam ikut terlibat ya dalam wisata gastronomi sendiri Ibu?
5: Jadi kami tentu saja bekerja sama dengan beberapa mitra dan juga pemerintah, baik pusat maupun pemerintah kabupaten kota, ingin terus selalu untuk menjaga warisan kuliner dari Banten dengan tadi pertama melakukan pendampingan, kemudian kami juga terus melakukan pelatihan-pelatihan Mbak. Ada pelatihan terkait bagaimana pemasarannya, permodalannya, sampai dengan bagaimana kita juga memberikan ruang kepada teman-teman gastronomi ini untuk ikut event. Di setiap event kita libatkan mereka. Gitu.
4: Baik-baik. Ini juga mungkin jadi pertanyaan untuk para pendengar ya Ibu. Mungkin ada yang tertarik mengikuti pendampingan dan juga ikut terlibat dalam event-event yang diadakan oleh Dinas Pariwisata sendiri. Nah, itu untuk syarat pendaftaran mengikuti potensi-potensi tersebut bagaimana Ibu? Apakah ada syarat yang ditentukan?
5: Syarat khusus tidak ada Mbak, yang penting teman-teman UMKM ini terdaftar di kabupaten kota, nanti kami selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota, kalaupun ada kegiatan, ada event, kami selalu meminta kabupaten kota untuk mengusulkan teman-teman teman-teman UMKM atau kuliner ini untuk ikut bergabung bersama kegiatan kami. Gitu, Mbak.
4: Baik-baik. Lalu terkait tadi sudah disebutkan ada event Exciting Banten Festival ya Ibu ya. Untuk potensi UMKM lokal ini yang mengangkat gastronomi begitu Ibu, sejauh ini sudah berapa orang yang mendaftar Ibu yang akan hadir di event tersebut Ibu ya?
5: Ya. Kalau UMKM secara umum kita ada di angka 40 Mbak. Tapi kalau untuk yang gastronomi insya Allah yang kemarin hasil rapat terakhir itu di sekitar angka 16.
4: Angka 16 ya Ibu ya?
5: Iya.
4: Nah ini apakah masih membuka pendaftaran juga Ibu sebelum hari H untuk pendengar-pendengar kita ini Ibu?
5: Boleh, nanti kalau memang para pendengar punya makanan khas tertentu yang memang itu adalah otentik Banten, nanti bisa menghubungi teman-teman tim dari Dispar untuk coba masuk di Kampung Banten nanti.
4: Baik-baik, dan ini merupakan kesempatan emas ya untuk para masyarakat ya Ibu ya.
5: Betul.
4: Baik, nah lalu terkait ini Bu, pengembangan potensi wisata kuliner yang tentunya tadi sudah disebutkan bisa menarik wisatawan begitu Ibu. Nah ini sejauh ini melakukan kolaborasi dengan pihak terkait siapa saja Ibu?
5: Ya. Baik, kita kan sekarang menyadari Mbak, semakin hari semakin orang-orang tuh datang ke suatu tempat bukan hanya untuk melihat pemandangan alam gitu ya. Sekarang lebih kepada bagaimana para wisatawan ini ketika mereka datang, kemudian juga mereka berharap bisa membawa pulang pengalaman yang menarik. Salah satunya adalah bagaimana mereka punya pengalaman dengan mencoba mencicipi masakan-masakan lokal, kemudian membawa oleh-olehnya, termasuk kriaknya, kulinernya, gitu ya. Maka berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti inilah kami dari Dinas Pariwisata bersama-sama tentu saja dengan Dinas Kabupaten Kota selalu mengajak teman-teman UMKM ini terkhususnya untuk yang kuliner, yang gastronomi untuk terus meningkatkan kualitas dan kenyamanan, keamanan bagi konsumen yang menikmati produk yang dihasilkan gitu ya. Kami berkolaborasi dengan hotel-hotel juga bagaimana kami mencoba mengetuk hati owner dan hati general manager daripada hotel-hotel ini untuk mereka menyiapkan pojokan UMKM yang di dalamnya tentu saja banyak nanti teman-teman dari UMKM kuliner ini bisa masuk ke sana gitu ya. Dengan pengelola wisata juga kami bekerja sama agar di setiap destinasi minimal itu ada penganan-penganan khas dari daerah di mana destinasi itu berada gitu Mbak. Juga termasuk kami kemarin bekerja sama dengan beberapa toko retail mengajak mereka untuk berdiskusi dengan teman-teman UMKM ini. Tentu ada syarat dan ketentuan termasuk hotel juga ada tuh Mbak syarat dan ketentuannya mereka harus mengkurasi kan nggak semua UMKM bisa masuk ke hotel atau ke retail mereka ada standar-standar tertentu maka itulah yang kemudian kami terus giring kepada para UMKM ini untuk bisa memenuhi standar-standar tersebut sehingga keberadaan mereka ini bukan hanya sifatnya mereka menjual secara tradisional tapi juga bisa berada di hotel-hotel atau di toko-toko retail gitu Mbak.
4: Baik-baik. Jadi memang sudah bekerja sama dengan berbagai pihak ya, baik swasta maupun pemerintah ya Ibu ya, dalam meningkatkan potensi lokal dari Banten sendiri ya Ibu ya. Lalu sejauh ini Bu, bagaimana potensi yang telah dihasilkan dari potensi gastronomi ya sebagai wisata ini terhadap peningkatan ekonomi daerah Ibu, dari kunjungan yang ada ataupun dari promosi yang sudah dilakukan Ibu ya?
5: Iya, baik. Sampai saat ini kami untuk menghitung pengaruh dari gastronomi terhadap ekonomi daerah secara keseluruhan kami terus terang belum menghitung ya Mbak. Tapi baik, kalau baik. Secara umum dari sektor pariwisata ini terhadap PDB ekonomi daerah kita sudah di angka 3,5% Mbak penyumbangnya.
4: Baik-baik, jadi memang berpengaruh ya Ibu ya 3,5% terhadap pendapatannya begitu ya Ibu ya. Lalu bagaimana dengan langkah promosi pariwisatanya Ibu sejauh ini untuk tetap menarik wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan domestik Ibu?
5: Nah ini dia, PR terbesar adalah memang ada terkait dengan pemasaran, marketing nih Mbak. Kita punya potensi bagus, kita punya kekayaan alam, punya tradisi, punya budaya, punya kuliner yang bisa kita unggulkan. Kalau promosinya tidak jalan, maka ini pun hanya sebatas ya bisa dinikmati oleh kita sendiri. Itulah yang menjadi PR kami Mbak, dan kami terus terang saat ini terus berjuang untuk mempromosikan seluruh destinasi wisata di Banten melalui berbagai cara. Pertama tentu saja karena dunia sekarang ini dunia medsos ya, orang lebih banyak bermedsos dibanding dengan yang lainnya, maka kami pun melalui medsos gencar-gencar terus Mbak nih. Setiap hari kami upload, setiap ada event kami beritakan gitu ya. Medsos, kita teman-teman sahabat dari pendengar Pro 1 RRI terkait dengan informasi wisata Banten bisa teman-teman peroleh di Visit Banten, di website pariwisata, Dinas Pariwisata, dan juga Exciting Banten gitu ya. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat ini kita akan meluncurkan informasi wisata berbasis AI sehingga akan harapannya akan memudahkan para calon wisatawan ketika ingin berkunjung ke Banten. So dalam waktu dekat kita akan luncurkan ini. Namanya masih dirahasiakan. Nanti kalau setelah diluncurkan, mudah-mudahan ini salah satu upaya kami untuk mempromosikan sebetulnya di samping dengan upaya-upaya promosi yang memang sifatnya sudah ini ya Mbak, misalnya melalui media apa elektronik, media ini apa namanya, media elektronik, media cetak gitu, itu kan sudah biasa ya. Kemudian kami juga beberapa kali bergabung dengan pemerintah pusat untuk mengkolab lah, berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Banten.
4: Baik-baik, jadi memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Banten ya Ibu ya. Jadi untuk para pendengar yang ingin mengetahui destinasi wisata, destinasi kuliner tadi bisa juga mengunjungi websitenya Dinas Pariwisata Banten ya Ibu ya.
5: Betul, iya. Dan Visit Banten.
4: Dan Visit Banten tentunya ya Ibu ya. Supaya tidak ketinggalan info-info spot baru juga ya Ibu tentunya ya.
5: Betul.
4: Ya Ibu baik, nanti juga ada target pembangunan AI juga dalam memberikan informasi wisata ini Ibu. Nah selain dari tadi yang sudah disebutkan Ibu, apakah ada target yang ingin dicapai dalam pembangunan pariwisata di Banten sendiri, baik dari pariwisata gastronominya maupun pariwisata alamnya Ibu?
5: Iya, kami ada indikator kinerja utama yang menjadi tujuan kami, yaitu peningkatan kunjungan wisata ke Provinsi Banten. Artinya kan untuk mencapai target itu ada beberapa hal program yang harus kami laksanakan. Baik itu dari penataan destinasinya, kemudian pemberdayaan SDM-nya, kemudian dari pemasarannya tentu saja, dan inovasi dari ekonomi kreatifnya. Empat hal inilah yang hari ini dan ke depan akan terus kami jalankan, dan mudah-mudahan apapun itu programnya, mudah-mudahan itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita berikan untuk memajukan pariwisata di Provinsi Banten.
4: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Ibu ini pertanyaan terakhir ya, apakah pesan yang Ibu sampaikan kepada masyarakat untuk terus menjaga ya, menjaga dan melestarikan baik warisan kuliner Nusantara maupun bisa juga ikut melestarikan wisata-wisata yang ada di Banten Ibu? Silakan.
5: Ya, baik. Sahabat pendengar Pro 1 RRI, jadi kalau kita berbicara mengenai gastronomi, kita punya sate bandeng yang bercerita tentang kecerdasan keraton, rabek tentang jejak Timur Tengah, kemudian ada angin lada tentang bagaimana toleransi budaya, maka setiap makanan khas Banten ini bukan hanya sekedar rasa, tetapi juga sejarah, budaya, dan identitas masyarakatnya. bangga menjadi orang Banten karena Banten begitu kaya dengan rasa, kaya dengan cerita, kaya dengan tradisi kuliner. Lestarikan gastronomi Banten. Demikian.
4: Baik, itu adalah kata-kata hari ini dari Ibu Eli ya. Dan semoga pariwisata Banten ini semakin maju ya Ibu ya. Dan
5: amin.
4: Dan semakin terlestarikan juga warisan kulinernya, karena selain ada budaya, ada juga cerita-cerita di dalamnya ya Ibu ya, sejarah-sejarahnya seperti
5: Betul.
4: Itu. Iya, baik. Baik, terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir dalam Dialog Banten Menyapa kali ini ya Ibu ya.
5: Siap.
4: Iya, semoga kita bisa bertemu lagi untuk membahas tema-tema selanjutnya ya Ibu Eli ya. Baik, terima
5: kasih.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Ibu Eli.
5: Selamat pagi semuanya. Terima kasih.
4: Yes, terima kasih kembali Ibu. Demikian program Banten Menyapa edisi hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 dengan tema Hari Gastronomi Berkelanjutan. Dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Nah, alasannya bagaimana? Karena menurut Ahmad Syaukani selaku Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, Popda 12 tahun 2026 ini berlangsung pada 8 sampai 17 Juni 2026 dan tentunya Popda tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Bahkan Ahmad Syaukani sendiri melaporkan kontingen Kota Tangerang ini tampil sebagai juara umum dengan perolehan medali emas sebanyak 106 medali, 75 perak, 84 perunggu. Kemudian disusul Kota Tangerang Selatan dengan perolehan 60 medali emas, 71 perak, 61 medali perunggu, dan di posisi ketiga pun ada Kabupaten Tangerang dengan perolehan 50 medali emas, 56 perak, dan 61 perunggu. Dan di posisi keempat ya, pendengar, ada Kota Cilegon, kemudian di peringkat kelima ada Kota Serang ya. Dan di keenam ada Kabupaten Lebak serta peringkat 7 Kabupaten Pandeglang dan yang terakhir adalah Kabupaten Serang dengan perolehan medali emasnya sebanyak 8 dan peraknya 18 serta perunggu 31. Tentunya dengan prestasi-prestasi tersebut kita perlu mengapresiasi ya pendengar. Dan dari pihak pemerintah sendiri ya, Pemprov Banten ini juga berkomitmen penuh memperkuat ekosistem atlet melalui pengelolaan terpadu dan komprehensif dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Banten sendiri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya, Kartika Rahmi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim menampilkan korban hanta virus. Seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hanta virus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Luis Kolang episode rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan

0: kasus hantavirus. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Pendengar, kali ini berita terkait Kabupaten Tangerang menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah Popda tahun 2028 mendatang ya pendengar. Dan Pemkab Tangerang sendiri ini akan langsung bergerak melakukan evaluasi menyeluruh di setiap cabang olahraga demi menyambut Popda berikutnya ya. Dan tentunya Bupati Tangerang sendiri Muhammad Maishal Rashid ini menuturkan langkah evaluasi ini diambil sebagai bagian dari persiapan besar. Mengingat Kabupaten Tangerang ini telah dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan Popda berikutnya pada tahun 2028 pendengar. Dan sementara menyikapi hasil raihan Popda kali ini, Bupati mengapresiasi kerja keras atlet muda yang telah berjuang habis-habisan di semua cabang olahraga ya. Dan hasil tersebut menempatkan Kabupaten Tangerang pada urutan ketiga klasemen peraihan medali di bawah Kota Tangerang yang menjadi juara umum dan Kota Tangerang Selatan yang keluar sebagai runner up tentunya. Dan namun dia pun juga mengingatkan ya agar atlet ini agar tidak cepat puas atas capaian yang telah diraih dan tidak berkecil hati bagi yang belum meraih hasil maksimal ya. Dan menurutnya perjalanan karir para atlet muda Kabupaten Tangerang ini masih panjang. Terlebih ada agenda Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov serta Popda mendatang yang sudah menanti di depan mata. Dan tentunya ini menjadi kabar update untuk Anda yang mungkin anaknya saat ini ya ingin menempuh jalur menjadi atlet atau sedang bersiap-siap untuk mengikuti ajang olahraga ya. Ini ada Popda Banten 2028. Tentunya bukan hanya soal latihan fisik ya pendengar, tetapi juga ada bentuk apresiasi dan motivasi yang diperlukan agar prestasi anak-anak ini dan prosesnya juga perlu diapresiasi juga ya. Demi memajukan atlet-atlet yang ada di Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, setelah tadi kita membahas soal Popda ya yang ada di Banten, kali ini berita datang terkait sekolah rakyat ya pendengar. Dan Kementerian Sosial ini membuka akses bagi masyarakat maupun Anda semua ya yang ingin melihat langsung kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Dan kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Dan apakah Anda sudah ada yang mengunjungi pendengar? Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Open House Sekolah Rakyat ini menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu ya dan tidak mampu ekstrim. Dan program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat dukungan publik terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat pendengar. Dan menurut Gus Ipul juga, Open House Sekolah Rakyat ini digelar setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama hampir 11 bulan terakhir. Dan hasil pemantauan menunjukkan perkembangan positif pada para siswa, baik dari sisi akademik maupun karakter ya pendengar. Dan Gus Ipul mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi sejumlah sekolah rakyat di berbagai daerah pendengar. Dan dari hasil kunjungan tersebut, siswa dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, dan seni. Dan selain prestasi akademik pendengar, perubahan juga terlihat pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, percaya diri, dan memiliki optimisme terhadap masa depan ya. Dan Kemensos ini juga memperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa selama masa liburan sekolah. Dan mayoritas orang tua menyampaikan rasa syukur karena anak-anak mereka menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Dan untuk Anda pendengar, tentunya yang berprofesi sebagai guru di sekolah rakyat maupun Anda sebagai masyarakat yang kemudian sudah berkunjung maupun akan berkunjung ke sekolah rakyat ya, ini bisa memberikan pendapatnya terkait program prioritas nasional tersebut ya pendengar. Di WhatsApp kami tentunya di 08111450949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

Masih seputar sekolah rakyat ya. Kali ini datang dari Kabupaten Pandeglang, pendengar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi program unggulan Presiden terkait pembangunan sekolah rakyat ya, dan kehadiran sarana edukasi khusus yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang tersebut diyakini akan menjadi instrumen strategis dalam menekan laju angka kemiskinan daerah secara signifikan ya, pendengar. Kepala Dindik Pora Kabupaten Pandeglang, Sutoto, menyebut berdasarkan saringan data Makrosat ini, grafik angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang masih bertengger di posisi 8,52% dengan klaster kemiskinan ekstrim sebesar 0,5%. Dan Distrik Pora, menurutnya kehadiran SR ini mampu mendegradasi atau menurunkan ya pendengar indeks kemiskinan hingga menyentuh satu digit dan mengurangi habis kantong kemiskinan ekstrim di tingkat tapak tentunya. Dan selanjutnya pendengar, Sutoto ini juga menerangkan kuota penerimaan murid baru di lembaga pendidikan bentukan pemerintah pusat ini dirancang untuk menampung sebanyak 500 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat, pendengar. Dan khusus untuk alokasi wilayah Kabupaten Pandeglang, dinas sendiri mengamankan kuota sebesar 270 siswa yang dibagi rata sebanyak 90 anak per jenjang pendidikan. Jadi SD 90, SMP dan juga SMA itu 90 ya pendengar. Dan sementara sisa kuota lainnya akan didistribusikan bagi kabupaten atau kota lain seprovinsi Banten. Dan pendengar, satu informasi tersebut mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten pagi ini ya. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Mustafa, pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Feels like

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar. Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita tahu informasi pertama, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan karakter. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ghana meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Panama pada laga grup L Piala Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026. Gol tunggal kemenangan The Black Stars lahir melalui Kala Pirenki menjelang pertandingan akhir. Sekian kelas berita siang ini, berarti dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Putih Sampai Mati sudah kami udarakan, yang mana mengawali perjumpaan kita pendengar ya, bersama saya Trisi Sondang yang siap menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di Area Pro 1 Banten.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
3: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan Forum Baris Berbaris Lebak akan gelar festival, yang mana Forum Baris Berbaris atau FBB Kabupaten Lebak akan menggelar festival Baris Berbaris tingkat Kabupaten Lebak. Kegiatan itu direncanakan berlangsung di Pondok Pesantren Al-Mizan dan akan melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk peserta yang akan mengikuti festival ini berasal dari tingkat SD, SMP hingga SMA atau SMK se-Kabupaten Lebak. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat menerima audiensi pengurus cabang Forum Baris Berbaris atau FBB Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa dukungannya atas wacana tersebut. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut ini memiliki banyak sekali manfaat dalam pembentukan karakter pelajar, kedisiplinan, dan juga kekompakan yang dibangun melalui latihan baris berbaris sangat penting bagi generasi muda. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan semacam itu perlu terus dikembangkan agar semakin banyak pelajar yang mendapatkan manfaat positif. Dan hal itu juga pendengar, kerjasama ini juga sangat penting ya untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan juga karakter positif kepada anak-anak sejak usia dini. Dan kegiatan tersebut ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antar sekolah melalui kompetisi yang sehat dan suportif. Dan satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Satu lagu pendengar sudah kami dorong untuk Anda dari Alicia Keys, Teenage Love Affair. Dan kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda pendengar, yang mana Kabupaten Tangerang ini bersiap menjadi tuan rumah Popda Banten 2028. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 12 Provinsi Banten tahun 2026 resmi berakhir pada Rabu 17 Juni 2026. Yang mana hal itu ditandai dengan penutupan yang dilakukan Gubernur Banten Andra Soni di Stadion Geger Cilegon. Dan setelah ajang olahraga pelajar itu berakhir, Kabupaten Tangerang menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah Popda tahun 2028 mendatang. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Tangerang akan langsung bergerak melakukan evaluasi menyeluruh di setiap cabang olahraga demi menyambut Popda berikutnya. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id, yang mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul Kabupaten Tangerang bersiap jadi tuan rumah Popda Banten 2028. Sesaat lagi pendengar, kami mengajak Anda tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang nanti.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Jenis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih, dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi, dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Satu lagu benar dari Rosana yang ingin kumiliki. Sudah kami udarakan pendengar, di mana Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak dinamika olahraga yang telah disiarkan melalui dari program 3. Satu lagu pendengar dari Glenn Fredly, Juru Pelangi, akan menemani Anda di Banten siang ini.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
3: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Bukan dia untuk pendengar, sudah kami udarakan pendengar. Kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan Satreskrim Polres Lebak berhasil meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berinisial MSF berusia 28 tahun yang mana warga Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak ini diciduk setelah aksi pencuriannya terekam kamera pengawas atau CCTV. Meski begitu, polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPU. Kasat Reskrim Polres Lebak AKP Wisnu Adi Cahya mengungkapkan, pencurian ini menimpa Munir berusia 64 tahun warga Kampung Lebak Waru, Desa Cimarga pada Selasa 9 Juni 2026 siang lalu sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Dan dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya satu unit Honda Beat milik korban beserta STNK, satu unit motor yang digunakan pelaku saat beraksi, pakaian pelaku, serta satu buah kunci letter T dengan 4 mata kunci. Akibat perbuatannya, MSF kini ditahan dan dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar, azan sholat zuhur akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Satu Banten, kami informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari Persatu Banten pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Informasi ini juga tentu saja ya pendengar Anda dapat membaca di portal berita rri.co.id terkait dengan kebudayaan ya pendengar. Karena dalam satu jam ke depan ini kita akan menghadirkan informasi mengenai siaran seni tradisional dan tentu saja juga budaya pendengar ya. Dan hal ini pendengar, yang mana Wamen PPPA dorong pemanfaatan potensi budaya dan juga pangan lokal NTT. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menilai NTT memiliki potensi besar melalui kekayaan budaya, pangan lokal dan juga sumber daya alam bernilai ekonomi yang berkelanjutan. Ia menyoroti potensi jagung bose, sorghum dan rempah-rempah ini dan juga bambu sebagai komoditas unggulan yang mendukung ekonomi hijau dan ketahanan pangan. Pelestari Arsitektur Nusantara Yori Antar menyebut perempuan penenun berperan juga sebagai tulang punggung ekonomi keluarga sekaligus penjaga tradisi dan juga budaya daerah. Dan itulah peringatan satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id yang mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul Wamen PPPA Dorong Pemanfaatan Potensi Budaya dan Pangan Lokal NTT.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan penopang ekonomi keluarga, di mana 95% penenun kain di NTT mayoritas perempuan. Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Midriati Astiningsih, menyebut sekitar 95% pelaku tenun di Nusa Tenggara Timur merupakan perempuan yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga dan membantu pekerjaan pertanian, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama saat musim tidak mendukung aktivitas bercocok tanam. Ia mendorong bahwa pemberdayaan perempuan melalui perluasan akses dan kesempatan, di mana sementara Yori Antar menilai budaya serta pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan warga NTT. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
8: Oh no!
7: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Kenapa ini perlu dilakukan? Sebaik apapun pemerintahan ini, kita harus tahu dan sadar bahwa banyak tokoh-tokoh sudah mempunyai kontribusi untuk kemajuan Jakarta.
3: Wali kota yang baru semua sudah dikenal. Kalau memang semuanya sudah bekerja semua dengan
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi pada rangkaian hari ulang tahun Kota Jakarta. Wali Kota Robinsar resmi melantik puluhan pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi pada esok hari sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun Jakarta. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta siap menggelar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi di Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat pada Jumat 19 Juni 2026 besok. Adapun acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut, acara ini secara perdana digelar untuk menghormati para ulama dan habaib Betawi yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono pagi tadi di kawasan Jakarta Selatan.
2: Ini baru pertama kali penyelenggaranya adalah pemerintah DKI Jakarta, karena saya meyakini kenapa ini perlu dilakukan. Sebaik apapun pemerintahan ini, kita harus tahu dan sadar bahwa banyak tokoh-tokoh, apakah itu tokoh agama, tokoh sosial, tokoh yang lain-lain yang sudah mempunyai kontribusi untuk kemajuan Jakarta.
4: Adapun acara ini akan digelar dengan mengusung tema memperkuat harmoni keagamaan di tengah keberagaman, transformasi Jakarta menuju kota global. Melalui acara tersebut, Pemprov DKI Jakarta ingin menjaga warisan budaya Betawi dan juga nilai keagamaan, terlebih di tengah keberagaman yang ada di Jakarta. Acara ini akan berlangsung besok sepanjang hari dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Sebanyak 20.000 jemaah dari Jakarta dan sekitarnya diperkirakan

0: akan hadir untuk meramaikan acara tersebut. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Memasuki fase kedua kepulangan jemaah haji, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede pastikan layanan berjalan optimal. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Setio Agung.
2: Memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Diketahui, fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan, pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di Aula Debarkasi, hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman.
3: Prosesnya nanti akan sama aja, kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka, yang selama ini memang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah penjemputan mereka ketika mereka hadir menggunakan bus, dan penerimaan kami pun dilakukan tidak seremonial, tidak lama, kami kurang dari 30 menit, karena mereka cukup lelah dan barangkali keluarga juga sudah banyak yang menunggu antrian di parkiran. Okay. Dan dari situ juga kita langsung mengarahkan khususnya untuk lansia dan disabilitas, kita arahkan untuk langsung kita bantu mengambil air jam-jam, sehingga mereka prosesnya akan cepat.
2: Selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga menyiagakan puluhan porter untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan titik penjemputan keluarga. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah kembali tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir Juni. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Komisi DPRD DKI Jakarta optimis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 berlangsung sukses. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky, silakan.
4: Terima kasih Yudi dan juga pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta optimis pelaksanaan seleksi penerimaan atau PMB tahun 2020. Kendati diprediksi
1: Halo Rizky, tampaknya suaranya agak terputus. Mudah-mudahan nanti bisa dihubungi kembali ya, untuk menyampaikan informasi langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua pria di Taman Sari nekat mencuri motor milik temannya sendiri demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Kita akan menyimak informasi ini selengkapnya bersama reporter Alwan Sadam.
5: Dua pria berinisial S dan H ditangkap polisi setelah nekat mencuri sepeda motor milik teman mereka sendiri di kawasan Mapar Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi tersebut diduga dilakukan karena pelaku terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar mengatakan, kedua pelaku yang berusia 38 dan 40 tahun itu memiliki hubungan pertemanan dengan korban berinisial V. Menurut Bobby, pelaku memanfaatkan kedekatan dengan korban untuk melancarkan aksinya. Modus yang digunakan pun cukup licik. Bobby menjelaskan, pelaku S terlebih dahulu meminjam sepeda motor milik korban. Saat kendaraan berada dalam penguasaannya, pelaku diduga membobol sistem kunci motor sehingga kendaraan tetap bisa dioperasikan meski terlihat dalam kondisi rusak. Setelah itu, motor dikembalikan kepada korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, pelaku H datang dan mengambil sepeda motor tersebut dengan memanfaatkan kondisi kunci yang sebelumnya telah dimodifikasi. Demikian hal itu disampaikan Bobby kepada wartawan pada Kamis 18 Juni 2026.
6: Pelaku ini atas nama S, dia meminjam kendaraan bermotor tersebut kepada korban, kepada korban, kemudian dikembalikan, namun modusnya si motor tersebut dibobol pakai kunci yang kunci terlebih dahulu, sehingga seolah-olah kendaraan pelaku atas nama S yang merupakan teman dari korban ini mengembalikan motornya, dan pelaku H ini langsung mengambil kendaraan bermotor tersebut. Kemudian kerugian dari motor tersebut diperkirakan 10 juta rupiah.
5: Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi pencurian itu dilakukan secara spontan setelah pelaku melihat peluang untuk mendapatkan uang dengan cepat guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Saudara-saudara, kita akan kembali menyimak informasi dari reporter Rizky Basuki langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta tentang Komisi E DPRD DKI Jakarta optimis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 berlangsung sukses. Rizky, silakan.
7: Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta optimis terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kendati diprediksi tidak luput dari kendala teknis, proses seleksi tahun ini diyakini akan berjalan dengan sukses. Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyatakan, setiap proses transisi dan seleksi massal seperti SPMB memiliki tantangan tersendiri. Namun, Rani meyakini kesiapan panitia tahun ini jauh lebih matang. Demikian disampaikan Rani kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
8: Ini kesiapan dimudahkan, walaupun belum sempurna ya, karena udah pasti nggak bisa memenuhi semua keinginan orang tua murid.
7: Lebih lanjut, Rani menyatakan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal dan mengawasi jalannya proses SPMB guna memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak di ibu kota berjalan transparan dan juga berkeadilan. DPRD DKI Jakarta juga meminta Dinas Pendidikan DKI untuk mengantisipasi potensi kendala klasik mulai dari gangguan sistem daring hingga verifikasi dokumen kependudukan agar tidak merugikan calon peserta didik. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rizky. Beralih ke informasi dari Banten. Wali Kota Cilegon Robin Sar melantik puluhan pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas. Informasi ini akan disampaikan oleh Rohmanudin.
9: Wali Kota Cilegon Robin Sar didampingi PJ Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiade Putra serta Asisten Daerah 3 Setda Kota Cilegon Saprudin melantik 25 pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas di Aula Setda Kota Cilegon Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan jabatan yang diemban oleh aparatur sipil negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik, baik yang mengalami rotasi maupun promosi jabatan, untuk fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Cilegon. Robin Sar juga menekankan pentingnya dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dimanapun pejabat ditempatkan. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menunjukkan kinerja terbaik serta memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan organisasi dan pelayanan publik.
10: Mutasir-tasirkan semuanya bagaimana itu berarti semuanya saya sebagai kota. Dan berarti setelah merta, wali kota yang baru semua juga dengan baik. Kalau memang semuanya sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya, bekerja dengan baik, yang lain sudah apa, biasa-biasa. Kalau memang belum optimal, kita kalau yang udah kelamaan, gitu.
9: Dalam kesempatan itu, Robin Sar menyampaikan proses pelantikan dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kota Cilegon dilaksanakan secara profesional tanpa adanya praktik jual-beli jabatan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk membuktikan kapasitas dan kompetensinya melalui hasil kerja yang nyata di lapangan. Menurut Robin Sar, rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus percepatan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat lebih adaptif, inovatif, dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Pendengar, berikut ini kami hadirkan sebuah feature mengenai kisah Idrus pedagang kaki lima di alun-alun Rangkas Bitung yang terus berjuang dan bertahan. Meski saat ini dia mengaku pendapatannya terus menurun pasca direlokasi. Kisah tersebut selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
11: Matahari tepat berada di atas kepala. Panas terik musim kemarau masih menyelimuti langit Rangkas Bitung siang itu. Di salah satu ruas jalan Abdi Negara, deretan gerobak pedagang kaki lima berdiri berjejer. Namun tak seperti biasanya, suasana tampak lengang. Tak banyak orang berlalu lalang. Para pedagang hanya duduk menunggu, berharap ada pembeli yang datang menghampiri. Di antara deretan gerobak itu tampak Pak Idrus, lelaki yang usianya hampir menginjak 60 tahun, duduk lesu di balik gerobak dagangannya. Sesekali ia menatap lurus ke arah alun-alun Rangkas Bitung yang kini tak lagi menjadi tempatnya mencari nafkah. Dari bibirnya terdengar helaan napas panjang, seolah menyimpan beban yang tak sanggup lagi ia pendam sendiri. Sudah lebih dari sepekan, Idrus bersama para pedagang kaki lima lainnya dipindahkan dari kawasan alun-alun Rangkas Bitung ke Jalan Abdi Negara, tepatnya dari pertigaan kantor Basnas hingga pertigaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Relokasi itu ternyata membawa dampak besar bagi kehidupan mereka.
12: Aduh, jauh kemana-mana, Bu. Morosotnya lebih dari 50% lebih menurunnya.
13: Gitu?
12: Penghasilannya, ya. Kalau punya kita sana dapat 100, di sini 50 aja hampir nggak dapat.
11: Sebelum dipindahkan, Idrus mengaku bisa membawa pulang penghasilan lebih dari Rp100.000 setiap hari. Kini, untuk mendapatkan Rp50.000 saja terasa begitu sulit. Pembeli yang biasanya ramai mendatangi kawasan alun-alun nyaris tak terlihat di lokasi baru. Sebagai rakyat kecil, Idrus mengaku tak memiliki pilihan lain selain mengikuti kebijakan pemerintah. Ketika diminta pindah, ia menurutinya. Namun konsekuensi dari kebijakan itu kini harus ditanggung sendiri oleh para pedagang.
12: Ya kita nggak bisa ngelawan. Ya ikutin aja daripada kita nggak bisa jualan ya. Itu aja, ngikutin aja kemauan mereka.
11: Di tengah sepinya dagangan, pikiran terus dipenuhi berbagai kebutuhan yang menunggu di rumah. Ada biaya dapur yang harus dipenuhi, kebutuhan sekolah anak, hingga uang kontrakan yang tak bisa ditunda.
12: Itu kan kita, kebutuhan kan nggak bisa ditunda ya Bu ya?
13: Iya.
12: Kebutuhan anak sekolah, maunya resiko dapur, ya nggak bisa ditunda ya, udah kepaksa ngikutin.
11: Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Idrus masih memikirkan wacana pemerintah yang mengatur agar pedagang kaki lima berjualan mulai pukul 16 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, jam-jam tersebut justru bukan waktu yang ramai pengunjung. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menggelar dagangan sejak pukul 9 pagi hingga malam hari. Dari pagi hingga sore itulah sebagian besar pembeli datang dan menjadi sumber penghasilannya.
12: Bahwa kemarin kan ada rencana kata suruh buka dari jam 4 sore sampai jam 10. Sedangkan kita, pembeli kita kan dari pagi sampai sore. Mendingan saya pilih dari pagi pulang jam 4 sore Bu, daripada suruh dagang jam 4. Iya, nggak usah sampai malam lah gitu ya. Dari pagi sampai pulang jam 4 sore saya lebih pilih itu daripada buka jam 4 sore sampai jam 10, jam 12 malam. Nggak ada pembeli Bu, nggak ada kunjungan. Harapan kita kan dari sini biasanya kan ada tamu, ya kunjungan-kunjungan gitu pada jajan, itu aja.
11: Bagi Idrus, berdagang bukanlah jalan untuk menjadi kaya. Gerobak sederhana yang setiap hari ia dorong hanyalah cara agar keluarganya tetap bisa bertahan hidup di tengah kerasnya keadaan. Ia tidak meminta banyak, hanya berharap pemerintah mau melihat kenyataan yang dihadapi para pedagang kecil seperti dirinya.
12: Ya kalau saya masih kepengennya difasilitasi aja gitu ya. Kita berani bayar umumnya, kalau mau bayar per bulan berapa, yang penting kita aman, bisa usaha gitu aja.
11: Di bawah terik matahari yang tak kunjung teduh, Idrus kembali menunggu. Menunggu pembeli yang datang, menunggu keadaan membaik, dan menunggu harapan kecilnya didengar oleh mereka yang memiliki kuasa membuat kebijakan. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.

Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi pada rangkaian hari ulang tahun Kota Jakarta. Wali Kota Robin Sar resmi melantik puluhan pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Satu lagu pendengar, Aku Bukan Dia dari Dudi Oris ya. Sudah kami udarakan, yang mana Anda telah kembali lagi bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten. Dan sesaat lagi tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Pro Dangdut, dan adalah kita yang mana Anda dapat bergabung ya pendengar ya, di nomor WhatsApp kami 08111450949. Anda dapat request-request lagu dangdut pendengar, ataupun juga sekedar ingin kirim salam gitu ya. Kami tunggu pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut.

Satu lagu berangkat dari King Nasar, Mare Cinta, sudah mengawali perjumpaan kita peringat di dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita, di mana Anda dapat bergabung pendengar bersama kami di Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentu saja di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Anda juga dapat memberikan informasi terhadap kami pendengar ya, terkait dengan informasi cuaca ataupun juga lalu lintas di kawasan daerah pendengar. Dan juga Anda dapat kirim-kirim salam ya pendengar ya. Kami tunggu pendengar hingga pukul hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
5: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
5: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Satu lagu dari Gaya Yubi, Cewek Dia Cintamu Omong Doang ya, sudah kami udarakan pendengar. Dan kami masih menunggu kehadiran Anda ya, tentu saja di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di mana Anda dapat request-request lagu dangdut pendengar, ataupun juga sekedar ingin kirim salam ya, atau berbagi informasi mengenai cuaca ataupun juga arus lalu lintas di kawasan daerah saudara pendengar. Di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang Saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Wish Kolang episode Rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Masih di Prodangdut pendengar, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung pendengar bersama kami seperti biasa dari Kang Gani ya. Prodangdut dan adalah kita. Mau request lagu dong Teh. Baik, mau request lagunya Bola dari Ona Sutra, dan juga katanya mau kirim salam. Kirim salam untuk buat semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami. Akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut, dan itulah kita, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: kayak begitu.
1: Sibuk banget sih.
0: Tidak semua jamu
1: lagi bikin
0: itu
1: apa?
0: Aman loh untuk ibu hamil.
1: Wanginya udah nyampe sini aja loh.
0: Berlebihan. Gak boleh itu.
2: Ini Aji bikin meras kencur.
0: Dari kemarin mual terus.
1: Jadi hati-hati loh. Kalau lagi hamil jangan asal minum jamu.
0: Loh, memangnya kenapa Teh Aji? Kan bahannya juga alami.
1: Nah, emang banyak yang ngira kayak begitu.
0: Padahal kan tidak semua jamu itu aman loh untuk ibu hamil. Apalagi kalau minumnya banyak, berlebihan. Gak boleh itu.
1: Oh, begitu ya?
0: Iya, jadi nih ada beberapa jenis jamu yang kalau diminum berlebihan itu bisa memicu kontraksi rahim.
1: Bisa juga meningkatkan risiko persalinan prematur, bahkan menimbulkan risiko bagi kehamilan. Jadi kalau meminum jamu, lebih baik konsultasi dulu deh ke tenaga kesehatan ya.
0: Waduh, saya jadi khawatir Teh. Kalau untuk ngilangin mual yang aman untuk diminum, apa ya Teh?
1: Nah, ada. Pakai jahe atau daun peppermint. Itu bisa juga loh membantu mengurangi mual. Tapi tetap ya, dikonsumsi secukupnya. Jangan lupa juga, tetap konsultasi ke dokter.
0: Oh gitu ya. Baik Teh, untung saya tanya dulu.
3: Meskipun berbahan dasar alami, tidak semua jamu boleh dikonsumsi ibu hamil. Gunakan sesuai anjuran dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat berkata dari Iis Dahlia. Bulan purnama sudah kami udarakan pendengar. Dan masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah bergabung mereka bersama kami ada Mama Imam. Mama Imam hadir, selamat siang Teh. Mau request lagu yang judulnya Kunang-Kunang dari Bunda Rita Sugiarto. Makasih Teh. Baik Mama Imam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Akan kami udarakan sesaat lagi. Dan pendengar bagi Anda ingin bergabung di dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami tunggu pendengar ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di 08111 450 949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Masih di dalam program Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita. Kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan 3 pelaku curanmor dibekuk Satreskrim Polres Lebak. Hal ini pendengar, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Lebak kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di 2 lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Lebak. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang diduga terlibat dalam serangkaian aksi pencurian kendaraan bermotor. Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial PH berusia 23 tahun, MA berusia 20 tahun, dan RZ berusia 27 tahun. Yang mana Kasatreskrim Polres Lebak AKP Wisnu Adicahya mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Polres Lebak dan Polsek Cikulur. Dan untuk sebagai langkah pencegahan, Polres Lebak terus meningkatkan kegiatan patroli terutama pada jam-jam rawan guna menekan angka kriminalitas dan mencegah terjadinya kasus curanmor di wilayah Kabupaten Lebak. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id, yang mana ini menjadi informasi terakhir pendengar yang dapat kami sampaikan di Banten sore ini, maksud kami Banten siang ini. Dan saat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Beranda Asta Cita Nasional yang akan disiarkan melalui RRI Programa 1 pendengar. Dan untuk program Beranda Asta Cita Nasional ini akan dipandu oleh Dede Firdaus dan juga Binda. Untuk Beranda Asta Cita Nasional pendengar, edisi Kamis 18 Juni 2026 diproduksi oleh RRI Ambon. Yang judul Manfaat Pembangunan Bendungan untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Provinsi Maluku. Lalu produksi RRI Fak-Fak menanti tuntasnya saluran irigasi. Masyarakat Bomberai merawat bendungan. Produksi dari RRI Cirebon merajut asa di aliran irigasi Cikesik. Dan produksi dari RRI Banten peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14 lepas 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Malavia pendengar yang siap menemani Anda di Banten sore hingga Banten malam nanti. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, produk madu UMKM binaan program desa bisa ekspor berhasil menarik minat pasar Arab Saudi. PT Imago Handi memperoleh penawaran untuk memasok produknya ke jaringan retail internasional Lulu Hypermarket. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga grup K Piala Dunia 2026. Waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung di Meksiko pada Kamis 18 Juni 2026. Kolombia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Sementara itu Uzbekistan sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Sekian kelas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Kembali bergabung bersama Ilma Afiah di sini ya. Untuk sore hari ini kebersamaan kita juga masih cukup panjang pendengar. Masih sampai jam 8 malam ya. Saya akan terus temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik pendengar. Dan untuk beranda Asta Cita Nasional di sore hari ini, kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk siaran berjaringan. Ada dari RRI Ambon nanti pendengar dengan tema manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Kemudian juga dari RRI Fakfak dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. Kemudian ada juga dari RRI Cirebon pendengar dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik ya. Kemudian spesial untuk hari ini juga ada produksi dari RRI Banten dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten pendengar. Seperti apa pendengar? Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Programa 1 Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
3: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada ya. Perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan ya. Sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton Pak, per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satu bantuannya Pak, melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya, Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Pak. Begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya. Mm-hmm. Untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya di lining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, mm-hmm, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Oke. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Hmm, baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar. Mm-hmm. Secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi, bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar.
1: Mm-hmm.
2: Nah, terus untuk palawija 2.251. Mm-hmm. Untuk tebu 267 hektar. Mm-hmm. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1, alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Mm-hmm. Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya. Memang kini kan masih berjalan ya, Pak, ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air, terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Dari peraturan ini kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan asas pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Kota Tangerang kembali keluar sebagai juara umum Popda ke-12 Banten 2026. Kementan mendorong kolaborasi global untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Berikut berita selengkapnya. Kota Tangerang kembali keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Banten 2026. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
1: Yang sebelumnya 2 tahun yang lalu sebagai tuan rumah dan sekarang back to back saat Cilegon menjadi tuan rumah.
2: Kota Tangerang kembali keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 12 Banten 2026. Kepastian tersebut diumumkan pada acara penutupan Popda 12 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda 9 Banten di Stadion Geger Cilegon Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Keberhasilan Kota Tangerang menjadi juara umum Popda 12 Banten 2026 semakin menegaskan dominasi wilayah Tangerang Raya dalam pembinaan olahraga pelajar di Provinsi Banten. Kota Tangerang menutup ajang tersebut dengan raihan 106 medali emas, 75 perak, dan 84 perunggu atau total 265 medali. Posisi kedua ditempati Kota Tangerang Selatan dengan 60 emas, sementara Kabupaten Tangerang berada di peringkat ketiga dengan 50 emas. Adapun tuan rumah Kota Cilegon menutup Popda 12 Banten 2026 di posisi keempat dengan torehan 35 medali emas, 40 perak, dan 58 perunggu atau total 133 medali. Capaian tersebut membuat Kota Cilegon tetap menjadi kontingen terbaik di luar wilayah Tangerang Raya. Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Popda 12 dan Peparpeda 9 Banten 2026. Menurut Andra, Popda bukan sekedar ajang kompetisi olahraga, melainkan sarana pembangunan karakter generasi muda melalui nilai-nilai disiplin, kerja keras, sportivitas, dan persahabatan. Ia juga berpesan kepada para atlet yang berhasil meraih prestasi agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, keberhasilan menjadi juara di tingkat provinsi merupakan awal dari perjalanan yang lebih panjang. Andra Soni menegaskan, para atlet Banten ke depan akan menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat nasional hingga internasional.
3: Ini menandakan bahwa Kota Tangerang saat ini adalah yang terunggul dalam pembinaan olahraga pelajar di Provinsi Banten. Selamat bertemu di Porprov tahun-tahun ini ya.
2: Sementara itu, Wali Kota Tangerang Syahrudin mengaku bersyukur atas keberhasilan kontingennya kembali meraih gelar juara umum. Menurutnya, prestasi tersebut tidak lepas dari kerja keras atlet, pelatih, orang tua, guru, ofisial, KONI, hingga organisasi perangkat daerah yang ikut memberi dukungan selama proses pembinaan. Ia juga mengaku bangga karena piala juara umum yang sebelumnya diserahkan kepada Gubernur Banten kini kembali menjadi milik Kota Tangerang.
4: Ya, tentunya ini tidak bisa diraih dengan satu hari. Melalui perjalanan panjang, latihan yang sungguh-sungguh, disiplin, menerapkan disiplin anak-anak kita dan para orang tua yang memang dengan semangat untuk mereka bermimpi, mempunyai harapan, ingin anaknya menjadi juara dan alhamdulillah ini bisa terrealisir.
2: Di sisi lain, Wali Kota Cilegon Robinson menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Banten selama pelaksanaan Popda 12 dan Peparpeda 9. Robinson juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan masih terdapat kekurangan.
5: Tidak ada kekurangan, tapi insya Allah itu jadi evaluasi, perbaikan, agar ke depan ketika cek Cilegon, ditunjuk menjadi tuan rumah bisa lebih baik daripada hari ini. Dan juga selamat tentunya kepada Kota Tangerang atas juara umumnya, yang alhamdulillah back to back tadi Pak Gubernur sampaikan. Semoga itu pun jadi motivasi kami dari Cilegon, supaya tahun depan juga minimal tipis-tipis lah dengan Kota Tangerang.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mendorong kolaborasi global untuk memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis peternakan. Kolaborasi ini dilakukan melalui penyelenggaraan Indo Livestock 2026 Expo and Forum di Naispik 2 Tangerang pada Rabu 17 Juni 2026. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

0: Hewan atau PKH Kementan, Agung Suganda, sektor peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, kemudian pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Menurutnya, seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani untuk mewujudkan visi generasi emas 2045, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan investor. Hal ini guna meningkatkan produksi, memperkuat investasi, serta memperluas akses pasar bagi produk peternakan Indonesia. Pemerintah Kota Serang tetap mengalokasikan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP untuk meringankan beban orang tua. Selengkapnya, Lucy Astari melaporkan.
1: Mengurangi beban orang tua. 4 setel. Cuma kita akan tahun ini diberikan 1 setel dulu nih.
2: Pemerintah Kota Serang menyiapkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP. Bantuan tersebut ditunjukkan untuk mengurangi pengeluaran keluarga saat kebutuhan pendidikan meningkat pada masa penerimaan peserta didik baru. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, program seragam gratis tetap dijalankan meski kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya leluasa. Pada tahun ini, bantuan yang diberikan berupa seragam 1 setel untuk setiap siswa penerima. Menurutnya, anggaran daerah saat ini harus dibagi untuk kebutuhan pembangunan termasuk pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menyesuaikan bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
1: Kita harus membagi-bagi kepada yang lain. Jadi kita sesuai kemampuan, karena APBD kita se-Banten itu Kota Serang paling terkecil, ya.
2: Budi menjelaskan kapasitas fiskal Kota Serang masih berada di bawah sejumlah daerah lain di Provinsi Banten. Kendati demikian, bantuan seragam sekolah tetap dipertahankan karena dinilai langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat saat memasuki tahun ajaran baru. Penerima bantuan adalah siswa yang akan masuk kelas 1 SD dan kelas 7 SMP pada tahun ajaran 2026-2027. Penyaluran bantuan akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Kehadiran bantuan seragam gratis diharapkan dapat membantu orang tua memenuhi kebutuhan dasar sekolah tanpa menambah beban biaya yang terlalu besar. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Provinsi Banten terus memperkuat pengembangan wisata gastronomi melalui pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kuliner. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas peluang pasar kuliner khas Banten. Selengkapnya Kartika Rahmi melaporkan.
3: Dinas Pariwisata Provinsi Banten terus memperkuat pengembangan wisata gastronomi melalui pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kuliner. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas peluang pasar kuliner khas Banten. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan pendampingan dilakukan melalui berbagai program, di antaranya bantuan pengurusan perizinan, sertifikasi halal hingga hak kekayaan intelektual atau HKI guna meningkatkan kepercayaan konsumen.
4: Sejauh ini kami melakukan pendampingan terhadap UMKM-UMKM kuliner yang terkait dengan gastronomi, dan insya Allah juga kami selalu berada di tengah-tengah mereka untuk mengurus perizinan, kemudian beberapa sertifikat terkait dengan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, antaranya adalah sertifikasi halal dan kemudian sertifikasi HKI-nya. Kita coba untuk melakukan pendampingan kepada mereka.
3: Selain pendampingan administrasi, pemerintah juga menggelar berbagai pelatihan. Materi yang diberikan mencakup pemasaran, penguatan permodalan, hingga strategi pengembangan usaha kuliner berbasis kearifan lokal. Upaya lain dilakukan dengan melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan promosi dan event pariwisata. Menurut Eli, keterlibatan kesempatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Pada ajang Exciting Banten Festival yang akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni 2026 di Pantai Ciberem Anyer, Dispar Banten juga menyediakan ruang khusus bagi pelaku ekonomi kreatif dan kuliner. Dalam kegiatan tersebut, sekitar 16 pelaku gastronomi dijadwalkan ikut berpartisipasi.
4: Ada pelatihan terkait bagaimana pemasarannya, permodalannya, sampai dengan bagaimana kita juga memberikan ruang kepada teman-teman gastronomi ini untuk ikut event. Di setiap event kita, kita libatkan mereka. Tanggal 27-28 ini kami ada event yang kita sebut dengan event Exciting Banten Festival, di mana dalam event ini kami sebetulnya memberikan ruang dan wadah kepada para pelaku wisata dan ekonomi kreatif, salah satunya teman-teman UMKM kuliner, untuk mengekspresikan diri mereka.
3: Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM kuliner khas Banten di berbagai sektor usaha. Dari Kota Serang, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
0: Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menerbitkan surat edaran resmi guna menginstruksikan seluruh jajaran aparatur daerah dan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
5: Dan ini sangat penting sebagai langkah strategis dalam menyediakan basis data ekonomi.
6: Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program sensus ekonomi tahun 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik. Langkah strategis nasional ini dinilai krusial sebagai fondasi penyedia basis data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir bagi kemajuan pembangunan daerah. Melalui penerbitan surat edaran resmi, Raden Dewi Setiani menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, dinas, camat, lurah, hingga kepala desa untuk menyukseskan agenda 10 tahunan ini. Sinergi lintas sektoral dinilainya sebagai kunci utama guna memastikan kelancaran teknis operasional pendataan para pelaku usaha di lapangan. Pemerintah daerah berharap keterlibatan aktif elemen masyarakat dapat mewujudkan peta potensi investasi yang akurat demi target pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang. Kesadaran pelaku usaha untuk memberikan data real menjadi sumbangsi nyata dalam program pembangunan Pandeglang yang lebih tepat sasaran.
5: Dan ini sangat penting sebagai langkah strategis dalam menyediakan basis data ekonomi yang lengkap dan akurat untuk kemajuan daerah, khususnya di Kabupaten Pandeglang.
6: Ia menyebut pelaksanaan pemetaan struktur dan karakteristik ekonomi berskala nasional ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap sepanjang bulan Mei hingga Agustus 2026. BPS menetapkan jadwal khusus untuk aktivitas pendataan langsung dari rumah ke rumah pada tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Menurutnya, data mutakhir yang dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi sekaligus rujukan utama perencanaan kebijakan stimulus ekonomi daerah. Aparat kepengurusan, rut rumah tangga, dan rukun warga dimintanya aktif memfasilitasi akses masuk bagi petugas lapangan demi menjamin keamanan pengawalan kegiatan di pemukiman warga. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kota Tangerang menjadi kampion kedua kalinya pada pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tahun 2026 di Stadion Geger Cilegon, Kota Cilegon. Selengkapnya Destia Melida Putri melaporkan.
7: Kota Tangerang menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA 12 tahun 2026 di Stasiun Geger Cilegon, Kota Cilegon. Kota Tangerang mampu meraih total medali sebanyak 265 dengan rincian 106 emas, 75 perak, dan 84 perunggu. Prestasi ini menegaskan kembali Kota Tangerang menjadi juara beruntung setelah sebelumnya menjadi juara umum saat menjadi tuan rumah. Wali Kota Tangerang Sahrudin mengatakan rasa syukurnya atas keberhasilan kontingen Kota Tangerang membawa pulang kembali piala bergilir POPDA 12. Kota Tangerang berhasil merebutnya kembali melalui prestasi sebagai juara umum. Sahrudin menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari atlet, pelatih, orang tua, hingga tenaga pendidik. Prestasi ini tidak diraih secara instan. Semua merupakan hasil latihan yang konsisten, disiplin yang diterapkan kepada para atlet, serta dukungan penuh dari orang tua dan guru yang terus memotivasi mereka untuk berprestasi.
8: Saya mengucapkan terima kasih Pak Gubernur. Ini diantaranya dorongan semangat dari Pak Gubernur juga. Dan kepada para atlet, kami ucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena ini tidak bisa diraih dalam satu hari, tentunya dengan perjalanan panjang, dukungan orang tua, para pelatih, tim kepolisian.
7: Gubernur Banten Andra Soni menargetkan melalui Popda ke-12 tahun 2026 ini menjadi momentum pembangunan ekosistem atlet terpadu. Prestasi olahraga adalah cerminan daya saing sebuah daerah. Untuk itu, pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas 17 tahun 2025, kontingen Banten berharap berhasil menembus posisi 5 besar nasional. Meski begitu, Andra Soni melanjutkan, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen memperkuat ekosistem atlet melalui pengelolaan terpadu dan komprehensif. Pembinaan yang mencakup identifikasi bakat dini, pelatihan berjenjang, peningkatan kualitas pelatih, dukungan sport science, pembinaan mental, pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan olahraga, penyediaan kompetisi berkelanjutan, hingga modernisasi fasilitas olahraga.
9: Saya juga mengucapkan selamat kepada Kota Tangerang yang telah menjadi juara umum back to back ya, tahun sebelumnya dan tahun ini menjadi juara umum. Dan saya berharap semoga kompetisi atau persaingannya semakin tinggi, karena persaingan yang tinggi itu menandakan bahwa daya saing daerah kita juga menjadi daerah yang maju.
7: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, Ahmad Syaukani melaporkan, Popda 12 tahun 2026 berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 17 Juni 2026. Secara umum, Popda 12 tahun 2026 berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Dinamika yang terjadi di lapangan masih dalam koridor dan semangat pertandingan untuk menunjukkan prestasi yang terbaik dari para atlet pelajar seprovinsi Banten. Syaukani menyebut kontingen Kota Tangerang tampil sebagai juara umum dengan peroleh medali emas sebanyak 108 medali, 75 perak, 84 perunggu. Disusul Kota Tangerang Selatan dengan perolehan 80 medali emas, 71 perak, 61 medali perunggu, dan Kabupaten Tangerang dengan perolehan 50 medali emas, 56 perak, dan 61 perunggu. Selanjutnya, Kota Cilegon dengan perolehan medali 35 emas, 40 perak, dan 58 perunggu. Peringkat kelima adalah Kota Serang dengan perolehan medali 28 emas, 19 perak, dan 39 perunggu. Kemudian, keenam Kabupaten Lebak dengan perolehan medali 15 emas, 25 perak, 57 perunggu. Peringkat ketujuh Kabupaten Pandeglang dengan perolehan medali 12 medali emas, 10 medali perak, dan 56 medali perunggu. Dan yang kedelapan adalah Kabupaten Serang dengan perolehan medali 8 medali emas, 18 perak, dan 31 perunggu.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyiar legenda timnas Prancis Thierry Henry menyorot tajam pertandingan Portugal versus Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 dengan skor imbang 1-1, di mana Henry menilai pergerakan Ronaldo justru menghambat serangan Portugal ketika melawan Kongo. Ia menilai sang kapten Portugal itu terlalu ngotot mengejar gol pribadi kala melawan Kongo. Ia juga menyoroti beberapa keputusan Ronaldo yang dianggap merugikan permainan tim. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama dalam sepak bola adalah membantu tim mencetak gol. Menurutnya, seorang pemain tidak boleh menempatkan ambisi pribadi di atas kepentingan kolektif.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.

Sekian warta berita saat ini. Kota Tangerang kembali keluar sebagai juara umum Popda ke-12 Banten 2026. Kementan mendorong kolaborasi global untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

pernah dengar tentang Gunung Honjek. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honjek bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honjek juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honjek masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honjek mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.
1: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi mungkin seperti apa ya kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar. Karena sudah di jam 16 lebih 39 menit, biasanya di jam-jam seperti ini sudah mulai padat begitu ya. Karena mungkin banyak yang sudah pulang dari rutinitas bekerja kerjanya begitu ya, atau bahkan saat ini ada yang baru mulai berangkat gitu ya, berangkat kerja. Nah ini hati-hati di jalan. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk berbagi informasi pendengar seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui begitu, dan seperti apa juga mungkin kondisi cuaca di tempat Anda berada pendengar di sore hari ini ya. Kalau dari kantor RRI Banten masih terpantau cerah nih pendengar ya. Dan bahkan memang BMKG sendiri juga menyampaikan untuk siang hingga sore hari kondisi di wilayah Provinsi Banten ini umumnya cerah berawan begitu ya. Tapi memang ada sedikit potensi hujan ringan yang akan terjadi di beberapa daerah seperti di Kecamatan Sumur, kemudian Cimanggu, pendengar, kemudian juga Cibaliung ya, Cikesik, Angsana, Munjul, Cibitung, Malingping, ini juga berpotensi untuk hujan ringan, kemudian Panggarangan, pendengar, Bayah, Banjarsari, Cijaku, Cibeber, Cilograng, dan Wanasalam begitu ya. Dan memasuki malam hari, pendengar, cuaca di sebagian besar wilayah Banten ini diprediksi berawan begitu. Namun hujan ringan juga masih berpotensi turun, pendengar, di sejumlah daerah ya, seperti di Sumur, kemudian juga Cimanggu, pendengar, Cigelis ya, Panimbang, Pagelaran, Labuan, Jiput, Mandalawangi, Carita, Sukaresmi, Pulau Sari, Panggarangan, Baya, ini juga berpotensi untuk hujan ringan. Kemudian juga Cibeber ya, Cilograng, dan Cihara, pendengar, ini berpotensi hujan ringan begitu ya untuk malam hari. Jadi untuk Anda mungkin yang berencana melintasi daerah-daerah tersebut juga, atau yang saat ini sedang berada di daerah tersebut juga harus lebih waspada begitu ya. Sekali lagi informasinya kami kutip dari portal berita rri.co.id, dan kami kembali mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada ya. Apakah saat ini juga sama cerahnya ya seperti di Kota Serang, tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang begitu, yang juga masih cerah pendengar di sore hari ini, atau bahkan sudah ada yang hujan ringan begitu ya di daerahnya. Boleh berbagi informasinya di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior ekiwedo.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara Pergiar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pergiar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya Pergiar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel

0: menatap langit dan bertanya, "Kenapa sih langit itu biru?" Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sensus Ekonomi 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik ataupun BPS Pendengar, di mana langkah strategis nasional ini dinilai krusial sebagai fondasi penyediaan basis data ekonomi yang lengkap ya, akurat dan juga mutakhir bagi kemajuan pembangunan daerah, di mana melalui penerbitan surat edaran resmi Raden Dewi Setiani menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, kemudian dinas, camat, lurah hingga kepala desa ini untuk mensukseskan agenda 10 tahunan ini, pendengar. Sinergi lintas sektoral dinilai sebagai kunci utama untuk memastikan kelancaran teknis operasional pendataan para pelaku usaha di lapangan begitu. Dan pemerintah daerah juga berharap keterlibatan aktif elemen masyarakat ini dapat mewujudkan peta potensi investasi yang akurat demi target pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang, di mana kesadaran pelaku usaha untuk memberikan data real ini menjadi sumbangsih nyata dalam program pembangunan Pandeglang yang lebih tepat sasaran, pendengar. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang Ahmad Widianto menyebut bahwa pelaksanaan pemetaan struktur dan karakteristik ekonomi berskala nasional ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap sepanjang bulan Mei hingga Agustus 2026, di mana BPS menetapkan jadwal khusus ya untuk aktivitas pendataan langsung dari rumah ke rumah ini pada tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Adapun objek pengumpulan data lapangan ini menyasar penuh pada seluruh unit usaha dan juga perusahaan non pertanian, pendengar. Mulai dari skala mikro, kecil, menengah begitu ya, hingga perusahaan besar begitu. Karena menurutnya petugas sensus ini nantinya akan merekam aktivitas perdagangan komoditas komersial masyarakat gitu ya, yang beroperasi baik melalui metode konvensional maupun sistem digital berbasis internet, pendengar. Menurut Ahmad, data mutakhir yang dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi sekaligus juga rujukan utama perancangan kebijakan stimulus ekonomi daerah, di mana aparat kepengurusan rukun tetangga gitu ya, dan juga rukun warga ini juga diminta aktif, pendengar, memfasilitasi akses masuk bagi petugas lapangan demi menjamin keamanan pengawalan kegiatan di pemukiman warga begitu. Ia juga menegaskan bahwa transparansi informasi dari pemilik usaha ini juga menjadi faktor penentu akurasi potret serapan tenaga kerja dan juga potensi ekonomi real di Pandeglang, pendengar. Jadi untuk Anda juga mungkin bisa diikuti ya untuk Sensus Ekonomi 2026, baik yang ada di wilayah Pandeglang, Kabupaten Lebak ataupun Kota Tangerang dan seluruh wilayah Banten begitu ya. Mari kita bersama-sama mensukseskan Sensus Ekonomi 2026, pendengar. Satu informasi, pendengar, yang kami hadirkan di sore hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Sibuk banget sih. Lagi bikin apa? Wanginya udah nyampe sini aja loh.
1: Ini Teh Aji, bikin beras kencur. Dari kemarin mual terus.
0: Hati-hati loh, kalau lagi hamil jangan asal minum jamu.
1: Loh, memangnya kenapa Teh Aji? Kan bahannya juga alami.
0: Nah, emang banyak yang ngira kayak begitu. Padahal kan tidak semua jamu itu aman loh untuk ibu hamil. Apalagi kalau minumnya banyak, berlebihan, gak boleh itu.
1: Oh, begitu ya?
0: Iya, jadi nih ada beberapa jenis jamu yang kalau diminum berlebihan itu bisa memicu kontraksi rahim, bisa juga meningkatkan risiko persalinan prematur, bahkan menimbulkan risiko bagi kehamilan. Jadi kalau meminum jamu lebih baik konsultasi dulu deh ke tenaga kesehatan ya.
1: Waduh, saya jadi khawatir Teh. Kalau untuk ngilangin mual yang aman untuk diminum apa ya Teh?
0: Nah, ada. Pakai jahe atau daun peppermint, itu bisa juga loh membantu mengurangi mual. Tapi tetap ya, dikonsumsi secukupnya. Jangan lupa juga, tetap konsultasi ke dokter.
1: Oh gitu ya, baik Teh, untung saya tanya dulu.
2: Meskipun berbahan dasar alami, tidak semua jamu boleh dikonsumsi ibu hamil. Gunakan sesuai anjuran dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Dirty. Filthy. Yes, Christy, you nasty.
5: Yeah.
4: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here to party. Move, gentlemen, move. Yeah. Somebody ring the alarm, a fire on the roof. Ring the alarm, and I'm throwing elbows. Ring the alarm, and I'm throwing elbows. Ring the alarm, and I'm throwing elbows. Ring the alarm, and I'm throwing elbows.
6: Ring the alarm,
4: and I'm throwing elbows.
5: Ring the alarm,
4: and I'm throwing elbows.
5: Ring the alarm,
4: and I'm throwing elbows.
5: Let me know. Oh, I'm overdue. Give me

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore, Pergiar RRI Pro 1 Banten, satu buah lagu dari Afgan dengan Kunci Hati. Ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 sore lebih 18 menit, Pergiar. Dan untuk Anda juga kami kembali ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya, untuk Anda yang menjalankan, Pergiar. Yang mungkin saat ini juga masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Untuk yang saat ini juga sedang dalam perjalanan, boleh sharing-sharing seperti apa mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Apakah di sore hari ini cukup padat merayap begitu, Pendengar? Atau mungkin masih lenggang gitu ya di sore hari ini? Boleh sharing di 08111450949. Ilmafia masih akan temani Anda hingga tepat di jam 8 malam nanti, Pendengar. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya, yang terus kami hadirkan untuk Anda.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Penyiar tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung penyiar oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta penyiar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung tentunya bersama kami di Banten Malam penyiar untuk malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret

0: bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
1: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
2: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
1: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi 17.794 rupiah.

0: per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
2: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
3: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
4: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
3: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
5: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Avina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Avina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
7: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
6: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
8: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
6: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
11: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
12: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
11: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
12: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
11: Pengalaman pertama
12: ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa cek.
10: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Protega RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
13: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
14: Yang menurut karena beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendampingnya kalau jemaah lagi yang lain mungkin kalau sama jemaah tugas bisa lebih baik, dan kalau itu juga udah bagus ya wajar untuk jajan ayo kita tahun depan.
13: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
15: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
16: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
15: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
17: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
15: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Let us choose well. Thank you.
1: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
19: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
20: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, ini untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi, 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
19: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
21: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warung kopi itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warung kopi itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
19: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya, hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bergear ada kembali bergabung bersama kami di Banten Malam setelah dipukul 19 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung Bergear oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Saat ini di Banten Malam Bergear, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu dengan tema Hukum Karma Pala yang akan dipimpin oleh Kadek Ita Oktaviani Bergear. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.
1: Diri memperbaiki sikap dan terus menanamkan perbuatan baik dengan penuh kesabaran. Pendengar yang saya muliakan, pemahaman hukum karma sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Dengan kesabaran, kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki akibat, kita akan lebih bijaksana dalam bersikap, lebih menghargai perbedaan, dan lebih mengedepankan toleransi serta kedamaian. Semoga pemahaman tentang hukum karma pala dapat menjadi pegangan hidup sehingga kita senantiasa berhati-hati dalam bersikap, hidup lebih bijaksana dan selalu berjalan di jalan Dharma. Marilah kita sadari bahwa setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan adalah benih karma. Jika kita menanam benih baik, maka buah yang baik pula yang akan kita petik. Demikian dan wacana yang dapat saya sampaikan melalui siaran RRI Banten. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga ide sang yang dewasa senantiasa memberikan tuntunan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua. Saya Kade Ita Oktaviani, penyuluh agama Hindu Provinsi Banten, mohon pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian para pendengar setia RRI Banten. Salam damai untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Agnes Monica pendengar dengan Tanpa Kekasihku sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 7 malam lepas 52 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, saya harus pamit undur diri juga dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Setelah ini juga akan ada rekan saya Bram Adi yang akan kembali temani Anda, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Wakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Pangestu Aji, dan saya Ilmafia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA Budi Primawan memberi penjelasan terkait kewajiban nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM marketplace. Menurutnya, aturan tersebut sebenarnya telah berlaku sejak 2019 dan kini kembali ditegaskan melalui regulasi terbaru pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan gelandang andalannya Declan Rice mengalami cedera. Cedera itu dialami pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Kroasia. Meski demikian, Tuchel memastikan kondisi Declan Rice tidak mengkhawatirkan. Tuchel menjelaskan Rice merasakan ketidaknyamanan pada area punggung bawah hingga hamstring bagian atas saat pertandingan berlangsung. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu. Dava sudah saya siapkan. Sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu,

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Gak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda di Banten malam ini. Dan juga malam hari ini kita akan ngobrol ya, di ngobrol bareng komunitas atau ngobras ya. Dan pada malam hari ini kita kedatangan ya teman-teman dari forum Bank Sampah dan juga TPS 3R Kota Serang. Selamat malam bapak-bapak nih.
2: Halo, selamat malam juga Mas Bram.
1: Boleh kita kenalan dulu nih dari kanan dulu dengan bapak siapa?
3: Perkenalkan, saya Nana Heriatna dari Bank Sampah Lentahermu. Dalam forum Bank Sampah di organisasi saya sebagai wakil ketua forum Bank Sampah.
1: Baik, lalu lanjut nih.
4: Selamat malam, salam kenal. Saya Agus Koswara, bisa dipanggil Kang Agus. Untuk di Bank Sampah ini lebih ke iptek dan inovasi-inovasi yang kedepannya.
1: Baik, lanjut deh.
5: Halo pemirsa, saya Ferry di sini. Saya sebagai pengurus di Bank Sampah Ciciri Permai, yang mana menjadi bagian forum Bank Sampah Kota Serang.
1: Baik, dan kita pada malam hari ini akan ngobrol ya soal bank sampah ini sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat nih. Nah, untuk pertanyaan pertama nih boleh dijawab untuk Bapak Nana nih ya. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Kota Serang saat ini?
3: Ya, baik pendengar RRI Pro 1 FM Banten, bahwa kita di organisasi atau di komunitas Bank Sampah yang ada di Kota Serang saat ini, kondisi sampah di Kota Serang itu sungguh luar biasa, dan ini sangat perlu perhatian dari para seluruh masyarakat ya, seluruh elemen masyarakat, baik itu di pemerintah maupun di lingkungan warga. Kenapa? Karena ternyata produksi sampah rumah tangga itu luar biasa perharinya. Dalam satu lingkungan, satu RW itu bisa 3-5 kubik sampah per hari yang setiap pagi itu di ambil oleh petugas-petugas sampah di lingkungan untuk dibawa ke TPS sementara atau ke titik-titik lokasi pembuangan sampah. Nah, inilah mungkin yang perlu kita perhatikan bagaimana kondisi Kota Serang saat ini.
1: Berarti tapi masih tertampung oleh TPS, Pak?
3: Ya, kalau untuk masalah sampah yang ini masih tertampung di TPS. Memang cuma kalau kita biarkan terus, nah ini tentu akan menjadi hal yang sangat menakutkan gitu, sampah ini. Karena contohnya ya muncul akhirnya ketika masyarakat terbiasa dengan membuang sampah ke TPS, maka nanti juga ada masyarakat yang terbiasa membuang sampah liar gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan, kita takutkan. Jadi contohnya kemarin ketika ada tumpukan sampah di Sungai Cibanten, nah ini banyaknya itu sampah-sampah plastik dan sampah
5: residu yang, ya Pak?
3: Ya?
5: Residu itu Pak?
3: Ya, residu itu.
5: Yang nah, bisa diolah.
3: Itu. Nah, hal inilah yang harus kita kelola. Tertampung masih di TPS.
1: Baik, berarti harus dikelola dengan baik ya. Nah, kita geser nih ke Bapak Ferry ini. Nah, mekanismenya ini seperti apa nih? Bank sampah ini sampah masuk hingga kan diolah juga ya menjadi bernilai ekonomi gitu. Ini itu seperti apa, Pak?
5: Ya, terima kasih nih Mas Bram. Jadi ini kita ingin membereskan sampah di tingkat paling bawah di tingkat hulu atau di rumah tangga. Karena sumber sampah itu adanya di situ. Sekitar 0,6 kilo setiap rumah tangga itu memproduksi sampah dari satu rumah. Satu rumah itu kalau misalkan satu RT mungkin sekitar 60-80 KK gitu Pak. Nah, ini bisa dibayangkan untuk satu RT aja sudah bisa menimbulkan atau bisa memproduksi sampah begitu besar, apalagi satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan hingga satu kota. Kita ingin membereskan ini, Pak Mas Bram dan para pemirsa. Karenanya edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada sekolah, lingkungan, maupun hingga ke setiap komunitas, juga kita mengajak untuk memilah sampah terlebih dahulu di tingkat rumah tangga. Karena kuncinya itu, Mas Bram dan para pemirsa. Sampah ini tanggung jawabnya kita sendiri, bukan orang lain, bukan orang dari petugas kebersihan, yang mana di setiap rumah tangga atau di setiap lingkungan itu sifatnya adalah sampah itu diangkat, diangkut dan dibuang ke TPA langsung atau ke tempat penampungan sementara. Ini sudah tidak bisa lagi dilakukan. Akan meledak itu yang namanya TPA yang ada di Cilowong, meledak dalam arti timbulan sampahnya yang akan sangat besar sekali. Nah, karena itu solusinya apa? Inilah kami yang mana tadi itu mempunyai tujuan untuk bisa membereskan sampah di setiap lingkungan, khususnya di Kota Serang.
1: Berarti sudah banyak juga nih bank sampah ini tersebar di Kota Serang ini, Pak.
5: Ya, jadi sudah data kami yang sudah terhimpun ada 119 bank sampah yang sudah dibuat dan sudah bergerak di 6 kecamatan di sekota Serang ini.
1: Baik. Lalu di tadi udah menunjuk-nunjuk Kang Agus nih ya. Boleh kita lanjut ke Kang Agus ya. Nah, karena Kang Agus ini bagian atau bidang IPTEK gitu ya. Berarti mengelola bank sampah ini juga perlu teknologi gitu. Nah, bagaimana peran teknologi ini dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah saat ini, Kang?
4: Iya, terima kasih Mas Bram. Sebenarnya itu cuman kata IPTEK dan biar lebih lebih keren aja kali ya. Sebenarnya untuk pengelolaan sampah ini ya tadi, kalau nggak organik pasti anorganik. Karena kalau residu itu udah urusan pemerintah sih sebenarnya itu. Nah, kita sebenarnya di Kota Serang ini terutama kan terlalu banyak sampah, volumenya itu paling banyak sampah organik. Nah, jadi kita sebenarnya pingin si sampah organik ini tidak langsung dibuang ke TPA.
3: Iya, betul.
4: Karena kan kebanyakan ini sekarang ya tadi bilang 6 sampai 0,6 sampai 0,7 kilo itu per rumah. Bayangin. Kalau satu rumah atau satu RW aja sekitar tadi 400 kakak, sehari udah berapa? Sedangkan di Kota Serang itu sekitar 600 ton per hari sampah. Ah, kebanyakan sama organik. Mana sampah organik ini kebanyakan nggak ada yang mau ngelola itu, Mas Bram. Karena tadi pasti kalau sampah organik pasti udah jijik, bau dan jorok udah pasti itu. Itu nggak ada yang mau. Tapi kalau kita nih, saya terutama di bagian IPTEK ini menyarankan kepada bank sampah yang ada ini, jangan a priori dengan namanya organik. Justru itu adalah lahan atau ladang buat kita supaya si sampah organik ada di Kota Serang ini yang sekitar sampai 60% lah kalau nggak salah itu harus kita selesaikan, terutama ya di hulu sebelum kita yang tadi dibuang ke TPA tersebut. Makanya di setiap bank sampah itu kita utamakan selain anorganik, kalau anorganik itu udah biasa lah itu mah, udah orang udah gampang lah itu mah, istilahnya udah bisa langsung jadi cuan. Tapi kalau organik, wow, orang pasti nggak mau. Dari situ tantangan kita di bagian IPTEK terutama harus menciptakan cara-cara yang efisien dan efektif bahwa sampah organik itu bisa sebenarnya kita kelola ya. Salah satunya tadi di kita udah banyak dengan maggot, eco enzyme ataupun biopori dan yang lain-lain. Bahkan di tempat kami itu kita di FBS ini udah bisa bikin pupuk fast track loh.
1: Orang apa itu?
4: Pupuk fast track ini. Ini sebenarnya mereka udah expert sudah dua-duanya. Tapi itu kan bagian saya kali ya. Apalagi yang sebelah saya tadi tuh, yang sebelah sana itu Pak Ketua, ya paling mesem-mesem aja itu. Karena pupuk Pasrek ini kolaborasi antara Bank Sampah PPLG, FBS dan Untirta sebenarnya itu, yeah. Fakultas Pertanian.
3: Pertanian.
4: Nah, yang mana ini kendala di kita, bukan kendala sebenarnya. Sekarang kan lagi merebak namanya MBG ya.
1: Iya. Yeah.
4: Di mana-mana SPPG banyak. Tapi tadi pengolahan sampahnya mereka kebanyakan nggak ada sebenarnya itu. Mm-hmm. Dia cuma angkut buang aja.
1: Iya. Yeah.
4: Justru kita hadir FBS di sini dengan bank sampah-bank sampahnya ini yang dibawanya itu memberikan solusi. Salah satunya di Saung Magot Pade ini kita bisa bikin pupuk Pasrek.
1: Hmm.
4: Yang mana disebut Pasrek itu sebenarnya itu biar keren aja sih kayaknya. Karena sebenarnya cuma satu hari bisa jadi pupuk sebenarnya itu.
1: Oh, karena yang cepat ya?
4: Karena cepat. Yang biasanya bikin pupuk kompos itu 1 bulan ataupun paling cepat 3 minggu. Hmm. Kita bisa 1 hari atau 2 hari udah jadi.
1: Hmm.
4: Itu ada konsep-konsep tersendiri dari Pak Ketua dan Pak Wakil ini. Saya cuma ngelanjutin aja, sebenarnya melaksanain aja perintah mereka. Itu mungkin lah.
1: Ya. Ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih sama Pak Wakil nih. Soal tadi pupuk fast track itu gimana bisa cepat gitu.
4: Contekan ada Pak Ketua.
3: Ya sebetulnya yang ahli dan sudah praktek itu Kang Agus. Yeah. Karena memang kita mencoba segala cara bagaimana kita bisa memusnahkan sampah. Nah, ini kan tadi disampaikan sampah yang paling sulit itu sampah anorganik.
4: Organik
3: ya. Sampah organik ya. Nah, ini karena sampah itu sampah yang sifatnya basi gitu ya.
1: Iya.
3: Nah, inilah yang mungkin perlu kita ketahui dan perlu kita sebarluaskan di masyarakat bahwa ternyata sampah-sampah organik ini sangat bermanfaat.
1: Iya.
3: Selain tadi dengan pengolahan cepat menjadi pupuk, juga untuk ada pemanfaatan lainnya, diantaranya ya untuk pakan maggot gitu ya. Maggot mungkin masyarakat sebagian sudah tahu, sebagian belum.
1: Yeah.
3: Nah, inilah salah satu upaya-upaya kita. Secara teknis yang jelas taunya Kang Agus nih.
1: Yeah.
3: Secara teknisnya, jadi berapa
4: lagi
3: menit, gitu kan. Berapa detik, nah dan terusnya itu. Nah, karena memang kita coba ke bank sampah untuk melakukan pengolahan seperti itu. Baik fast track, budidaya maggot, kemudian juga pengelolaan sampah-sampah di setiap rumah. Nah, jadi tidak sifatnya tidak semuanya menjadi residu. Tapi ada bagian-bagian yang memang bisa kita olah dan hanya sebagian kecil yang menjadi residu. Tadi disampaikan baik oleh Pak Ferry, Kang Agus, bahwa 0,6 setiap rumah tangga kali 1 RW 400 kakak itu udah 270 kilo. Nah, itu 1 RW. Nah, sekarang di Kota Serang ini ada 680 RW, berarti 270 kilo kali 600 itu dalam satu hari. Nah, dengan upaya kita uji coba terakhir ini ada fast track.
1: Ya.
3: Uji coba terakhir ini ada fast track. Kalau kemarin ada budidaya maggot, kemudian juga kita kembangkan dengan yang lainnya, coba ini berhasil. Kemudian juga beberapa waktu lalu ada upaya dari TNI melalui Padanrem dengan budidaya maggotnya ini gitu. Cuma memang terputus programnya dari TNI. Nah, ini silakan Kang Agus, fast track tuh yang singkatnya aja.
1: Iya. Kenapa bisa F1 satu hari langsung
3: jadi?
4: Sebenarnya ini kalau untuk fast track ini sebenarnya maggot juga bisa fast track gitu. Dia satu hari bisa jadi pupuk karena cuman ini kalau fast track di yang sekarang kita lakuin ini bukan pakai makhluk halus kalau kata Pak Ketua itu maggot ya. Tapi kita dengan sistem, Pak. Jadi sistem kita ada peralatan. Kebetulan di tempat kami walaupun sederhana ya, kata Pak Ferry itu alatnya TTG katanya. Tempat teknologi tempat guna ya, Bu. Tapi enggak jadi masalah. Itu bisa jadi kita laksanakan si fast track ini ada berbagai peralatan yang kita gunakan. Nah, satu biasanya si sampah yang datang dari, kalau kita kan kebanyakan dari MBG ya, ataupun dari Horeca lah biasanya. Kebetulan kita udah bekerja sama dengan mereka, ada jasanya juga, jasa pengambilan dan pemrosesan. Jadi secara sistem Pastrek ini, satu, sampah yang datang kita sortir dulu, Pak. Si sampah organik itu selain untuk maggot, tapi kita bisa untuk Pastrek tadi, satu, sortir. Kalau udah tersortir, yang tadi udah terpilah, tadi kata Pak Peri, ilmunya harus terpilah, memilah dulu. Nah, itu. Kalau udah terpilah, satu, kedua, langsung kita adakan pembuburan, Nak. Nah, pembuburan kita adalahnya juga. Nah, setelah dibubur, baru kita rebus. Apa tujuannya untuk rebus? Sebenarnya kan kalau sampah organik tadi, bau pasti. Kuman banyak tuh. Makanya ada perebusan. Yang mana di perebusan itu ada penambahan biasanya garam, Mak. Garamnya tapi garam yang gede ya. Garam yang grosok. Pasar, ya, iya. Garam grosok gitu. Itu untuk menetralkan aja sebenarnya. Setelah itu kita tiriskan. Setelah di pembakaran atau perebusan sekitar 20 menit lah, nggak terlalu lama. Itu juga menggunakan ya tadi peralatan yang sederhana tapi tepat guna. Setelah kita ada penirisan, baru kita ada yang namanya pengering ataupun rotary drying, kalau tempatnya biar gaya karena sebutnya rotary drying, nggak? Ya kebetulan memang kita alatnya punya, walaupun ya tadi nggak secanggih yang mereka punya lah. Untuk pengeringan biasanya sekitar setengah jaman lah. Setengah jaman setelah dikeringkan, kita ada dilakukan pengayakan gitu. Ya alhamdulillah kita juga punya tuh alat pengayakan walaupun sederhana. Setelah pengayakan kita ada satu, kan itu posisi kering nggak? Sudah pengayakan itu posisi kering. Kering itu kita ada namanya satu cairan. Cairannya cairan kalau dibilang bioaktivator, bioaktivator. Tapi itu kita buatan sendiri. Terutama dari bahan-bahan yang alami. Kalau bisa, kalau kata orang kedokteran, herbal katanya, Bung. Itu cuma disemprotkan, kita fermentasi satu hari. Satu hari ini selama dari pembuatan sampai besoknya 24 jam, itu besoknya bisa digunakan. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan dicari di Google ataupun di mana-mana mungkin belum ada. Nah, itu karena inovasi dari ya teman-teman dan bagian Heptek di kita sebenarnya. Ya mudah-mudahan ada dengan terobosan ini dari pemerintah dan stakeholder yang ada, mudah-mudahan mereka bisa melirik lah. Ternyata di Kota Serang itu banyak orang-orang yang
3: berkompetensi,
4: berkompetensi dan ataupun minimal ya bisa sumbangsih lah walaupun gak banyak. Nih ada nih caranya nih, tinggal emang gak fasilitasi itu tuh ataupun mau dikembangkan. Mari berkolaborasi dengan forum bank sampah yang ada di Kota Serang. Itu mungkin gak?
1: Kalau masyarakat bisa gak tuh meniru cara yang tadi itu secara mandiri gitu?
4: Bisa. Walaupun dengan pakai alat yang sederhana, sangat bisa sekali itu. Itu sangat memungkinkan.
1: Dan lebih meringankan FBS juga ya, kalau mereka atau masyarakat ini bisa mengolah secara mandiri gitu ya.
4: Betul, betul. Tapi untuk yang Pastrek ini kita belum kasih ke bank sampah yang lain-lain ya, Pak. Tapi untuk maggot, satu box maggot satu rumah. Itu udah dilakuin
3: sudah
4: di berbagai.
3: Sudah
4: terlaksana di, contohnya ada di perumahannya beliau, Pak Pak Wakil dan Pak Ketua itu udah ada. Udah ada di Ciceri juga udah ada ya, Bung. Jadi hampir sekitar 10 perumahan udah. Cuman tadi tinggal ke konsistennya aja.
3: Semangat lagi. Semangat lagi untuk mengurangi sampah yang dibuang langsung ke TPA.
1: Ke kesadaran masyarakat gitu ya.
4: Betul.
1: Nah, saat ini kita ke Pak Ferry dulu nih ya. Ngomongin soal kesadaran nih. Nah, kendala terbesarnya apa sih ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ini untuk memilih dan memilah sampah tadi, Pak Ferry?
5: Ya. memang yang paling bagus sih studi banding kayaknya. Jadi mana nih kota yang paling bagus yang bisa menjadi terobosan kota Serang, misalkan, mohon maaf ini jawaban lucu saya nih, kayaknya misalkan di titik mana yang paling belum baik atau pengelolaan sampahnya, itu satu RT itu dibawa jalan-jalan studi banding itu. Pak Wakil
2: setuju ya, itu kalau jalan-jalan.
5: Jalan-jalannya ke luar negeri gitu Pak Wakil. Bisa diperlihatkan gitu tuh ya. Kayaknya seru itu tuh Pak.
3: Seru.
5: Jadi Ratu Bedol Desa langsung ke sana biar kita biar bisa lihat tuh seperti itu loh penanganannya. Dan saya yakin penanganannya sama dengan yang di Indonesia juga. Cuman ini jawaban serius saya adalah edukasi tetap balik lagi. Karena itu tadi kita ingin menciptakan zero waste di setiap lingkungan masing-masing, baik di perumahan atau lingkungan perkampungan. Nah ini ada, sudah ada dua titik yang menjadi percontohan kita. Satu di Unyur, di Kelurahan Unyur, di RW1, di tempatnya Pak Wakil Ketua. Di situ sudah diterapkan namanya ada zero waste, yang kita usahakan supaya nol sampah yang tidak ada dibuang ke TPA. Satu lagi yang ada di Kelurahan Serang, ada di situ teman kami ya, di pengurus bank sampah, betul, bank sampah Besti di sini.
3: Besti,
5: betul. Nah itu yang jadi dua titik ini yang akan menjadi percontohan untuk zero waste di setiap kampung yang di Unyur dan yang di Serang ini, Kelurahan Serang ini, yang di komplek. Nah ini harapan kami itu tadi bisa membawa keseluruhan sekota Serang, 67 kelurahan ini bisa tercapai zero waste ini. Nah yang bisa dilakukan adalah satu, edukasi. Karena mohon maaf, yang paling menentukan untuk bisa menciptakan kesadaran kota Serang yang bersih adalah masyarakatnya dulu. Warganya dulu, masyarakatnya dulu, bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya sebagai tadi itu, sebagai fasilitator dan menyiapkan atau menyediakan sarana prasarana. Jika masyarakatnya belum punya kesadaran, akan susah untuk menciptakan kota Serang yang bersih. Karena itu kami ingin sekali diajak dan mengajak untuk kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, khususnya di setiap lingkungan atau perumahan. Jadi karena ini kuncinya dari masyarakatnya dulu, di setiap RT dulu bisa kita lakukan supaya itu tadi tercapai kesadaran tidak membuang sampah, tidak membakar sampah. Kuncinya di situ mungkin Mas Bram dan para pendengar.
1: Nah, edukasi juga. Berarti sejauh ini sudah menjalankan edukasi-edukasi itu di lapangan juga ya berarti Pak Ferry?
5: Ya betul. Kalau untuk jawaban ini Pak Nana ini, karena dia yang punya program untuk kegiatan roadshow dan edukasi sebetulnya beliau nih, Pak Bram.
1: Baik, boleh Pak Nana bisa dijelaskan nih dari Forum Bank Sampah ini apa saja edukasi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan.
3: Ya, pertama edukasi yang kita lakukan itu internal dulu. Internalnya itu untuk pengelola bank sampah. Nah, para pengelola bank sampah ini kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, kemudian kita sharing permasalahan gitu. Nah, di situ muncul solusi-solusi bagaimana para pengelola bank sampah bisa bertukar cerita dengan para anggotanya. Nah, dari para anggotanya ini nanti cerita lagi ke lingkungannya. Nah, inilah mungkin salah satu cara untuk para bank sampah ini bisa mengedukasi masyarakat. Nah, yang kedua, edukasi langsung ke masyarakat. Ini agak banyak kesulitan edukasi ke masyarakat karena masih ada habit atau kebiasaan masyarakat itu lebih senang langsung buang aja sampah itu. Tidak ada pemilahan, tidak ada ini. Apalagi untuk warga masyarakat yang kebiasaannya itu buang sampahnya sambil bawa motor jalan gitu ya, buang sampah pinggir, blek aja satu plastik merah gitu ya. Nah ini agak sulit juga. Namun dengan beberapa cara kita sudah coba lakukan ini sedikit banyaknya berhasil. Yaitu dengan kita coba menangkap, kemudian memberikan arahan, dan berikutnya yang terakhir itu kita coba dengan tadi yang disampaikan, yaitu menekan dengan tekanan gitu. Maksudnya begini, ketika masyarakat biasa buang sampah ke TPS, ada bak sampah gitu ya. Nah, bak sampahnya kita tutup. Nggak ada pembuangan, bingung tuh masyarakat kemana buang sampah. Nah, kita kasih tahu buang sampahnya sedikit yang hanya sifatnya memang tidak bisa diolah. Nah, yang lainnya lakukan pengolahan. Dan ternyata ini yang disampaikan tadi oleh Bung Ferry terkait dengan di RW 01 Unyur, ya di bank sampah Unyur Makmur, berhasil ini. Tadinya hanya 1 RT, sekarang udah 3 RT. Nah, tinggal 1 RT lagi yang belum melakukan pengelolaan sampah dengan pola-pola yang kita harapkan gitu ya, dengan adanya membuat ekoenzim, kemudian menjadikan pupuk organik, pupuk cair dan seterusnya. Dan ini dengan pola tekan itu ditutup TPS itu berhasil. Nah, ini untuk di perkampungan ya. Nah, apalagi untuk di perumahan atau di komplek-komplek. Saya rasa lebih mudah menjelaskan kalau untuk di perumahan atau di komplek-komplek itu, karena masyarakatnya semuanya hampir pendidikannya sudah memahami bagaimana ngelola sampah. Hanya tadi itu niatnya aja dulu yang sulit, itu niatnya nih. Mau diajak nggak? Kadang-kala banyak yang nggak peduli gitu ketika kita sudah ajak gitu tuh. Nah, ini itu mungkin yang sudah kita lakukan ya.
1: Baik Pak, kalau dari sisi atau faktor fasilitas nih ya, apakah sudah terfasilitasi nih dengan baik ya persiapan tempat sampah di tempat umum, entah itu dari masyarakat sendiri, bank sampah, ataupun dari pemerintah nih. Boleh dari siapa nih kalau ini yang mau jawab nih? Pak Ferry atau Kang Agus?
5: Bagian sarana prasarana dan
1: IPTEK. Boleh, silahkan.
4: Jadi beliau itu biasanya ngeles gitu kan. Sebenarnya untuk sarana dan prasarana yang ada di Kota Serang ini, kalau dibilang memadai, ya tidak memadai sih sebenarnya. Dengan sehari sekitar 600 ton armada yang kita punya, gak memadai sebenarnya itu. Tapi dengan armada yang tidak memadai ini, walaupun sekarang udah ada penambahan dari
3: LH,
4: LH ini udah ada penambahan
3: 10 unit ya,
4: betul. Yang keren-keren itu sebenarnya tadi gak mungkin habis ataupun terangkut semuanya. Kalau balik lagi ke kitanya, itu kata Pak Wakil Ketua itu tadi, merubah mindset orang kita ini susah. Yang tadi biasanya, apa sih saya udah bayar, ngapain sih saya ngelola sampah, mending kita buang aja, taruh. Apalagi tadi yang kebiasaan si kresek kita, merah ya Pak Ketua ya, itu plastik merah itu waduh udah sangat luar biasa itu. Saya pernah ada cerita ataupun dengar cerita dari beliau ini, beliau sampai ngejar orang itu sampai ke ujung gitu. Cuman yang bawa kresek merah aja itu sebenarnya itu. Jadi prasarana di kita sebenarnya masih kurang nggak. Adapun yang udah ada, nah baiklah gitu, udah disiapin di alun-alun misalkan atau di depan gereja tuh. Diusuk tempat
3: kotak
4: yang
3: untuk buat botol,
4: untuk botol ataupun anorganik tuh. Ternyata sama mereka nggak digunain tuh, malahan saya lihat nggak penuh-penuh tuh bung isinya. ya sekadang-kadang sama pembulung-pembulungnya diambilin akhirnya itu kan. Ya sebenarnya kalau itu udah terorganisir dan baik dan benar, mungkin bisa membantu juga sih, walaupun yang tadi tetap sampah di kapasitas sampah organik yang paling banyak sebenarnya di Kota Serang ini gitu.
1: Berarti harus tadi ya, benar kata Pak Nana ya, harus kita lakukan edukasi lagi nih, karena memilih aja masih malas gitu,
3: masih
1: kayak
3: malas.
1: Ya, karena kan kadang apalagi ada sampah B3 gitu kan. Nah, kalau sampah B3 itu langkah pembuangannya seperti apa tuh kira-kira?
3: Untuk tadi sedikit menambahkan ya, memang kondisi sarana dari yang disiapkan pemerintah itu sebetulnya sudah dicoba itu. Ada kotak keranjang sampah yang di alun-alun supaya terlihat, dan ini kemudian ada box-box sampah yang disiapkan, kemudian ada apa tuh namanya, seperti yang di Kaligandu itu?
5: Iya, Kaligandu ada TPS 3 ya. Juga di Royal Baru juga ada tuh Pak, ada
3: ya, ada box. Ada penampungan sementara
5: terminal,
3: itu ya.
5: Terminal ya. Padahal tuh yang di Royal Baru tuh Pak.
3: Iya betul, ada itu juga. Cuma tadi itu ketika kita sudah siapkan, masyarakatnya belum siap.
1: Iya.
3: Gitu. Jadi sarananya disiapkan, masyarakatnya belum siap. Hmm. Jadi buang sampahnya tetap semau dia ketik. Walaupun ada tempat sampah di sebelah, tetap aja nyimpan botol aquanya ditinggalin gitu tuh.
1: Iya.
3: Tidak dilempar. Nah, itu faktor lain juga selain yang disampaikan tadi. Kemudian terkait dengan tadi
1: sampah B3.
3: Sampah ya. B3. Nah, ini yang viral beberapa bulan yang lalu ya. Kita sekarang tentu dengan adanya kejadian tersebut melalui pesan-pesan dari pemerintah, ya masyarakat juga ikut menjaga ya, agar tidak ada sampah B3 lagi nih yang tumpah di lingkungan, karena memang itu harus dengan pengelolaan atau pengolahan yang baik. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Tapi sekali lagi kita berharap ke masyarakat tidak mengandalkan kepada pemerintah.
1: Yeah.
3: Ya, tidak mengandalkan kepada pemerintah, tapi juga harus membantu pemerintah. Nah, ini yang perlu kita tambah edukasinya. Dan alhamdulillah kami di Forum Bank Sampah Kota Serang ini sedikit banyaknya mendapatkan support dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya, Pak Farah Risi, untuk bagaimana kita bisa mengembangkan bank sampah ini, diantaranya mungkin edukasi terkait dengan sampah B3 tadi.
1: Iya.
3: Nah, itu mungkin.
1: Baik, berarti tadi juga disebutkan ya, ada bantuan dari LH juga tadi, ada dari bantuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sampai saat ini dukungan dari pemerintah itu yang sudah diterima selain yang tadi apa, 10 apa tadi itu yang disebutkan Kang Agus itu apa aja kira-kira?
4: Sebenarnya kalau untuk tadi yang 10 tempat, kita sebenarnya ada 25 bank sampah yang difasilitasi sebenarnya dari Dinas LH itu, namanya Bok Magot ataupun Magot Bok lah kalau biar kerennya mereka. Yeah. Setiap bank sampah itu dikasih sekitar 5 bok tuh ya. Kebetulan ada 25 bank sampah yang mendapatkan bok magot dari Dinas LH itu. Saya sama teman-teman di FBS ini kan sering monitoring tuh, setiap bulan ada roadshow. Yang dimana roadshow ini enggak di satu tempat. Setiap bank sampah biasanya bergiliran tuh. Terutama yang punya ataupun pernah dikasih fasilitas dari Dinas LH ini merupakan bok magot ini, kita monitoring terus tuh. Karena mereka tidak punya untuk keberlanjutan budidayanya si magot tersebut. Jadi kita supply tuh di dari saung magot padi ataupun bank sampah PLG, mereka kita kasih starternya tuh. Jadi setiap bulan mereka menghasilkan ataupun hasilnya kita setor ke bank sampah PPLG dari induk dari si tadi untuk pengolahan sampah organik tersebut. Karena di Kota Serang ini salah satu bank sampah yang ngelola sampah organik itu pionernya bank sampah PPLG. Betul ya Pak Ketua ya? Betul ya sekali. Sekarang untuk saya alhamdulillah sudah mulai banyak, ada Unjur Makmur, Ciceri Jaya. Ciceri udah mulai belum?
5: Sudah.
4: Alhamdulillah. Jadi dari 10 itu yang aktif tuh.
1: Iya.
4: Wah, tetap dari 25 itu ada juga sih yang megegeg katanya. Ada aja itu ya. Aja megegeg katanya Bung. Ya alhamdulillah sih support dari Dinas LH, walaupun enggak tadi bilang, kalau dibilang nggak ada, iya, salah, tetap ada, ada. Walaupun ya tadi mungkin Pak Wakil Ketua bisa nyolek Pak Kadisnya diperbanyak gitu lah mungkin. Gitu ya,
1: wakil ya. Boleh mungkin ya harapan gitu nih dari masing-masing nih mungkin ya harapan kepada pemerintah atau masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini kedepannya. Dari
3: Saya mungkin yang pertama harapan ke pemerintah, pertama dengan adanya komunitas ini kami berharap ada sentuhan-sentuhan yang diberikan pemerintah dalam kami bisa berproses, berkembang dan membantu pemerintah, baik itu support dengan kelengkapan alat maupun support secara komunikasi gitu ya. Adanya kami diikutkan dalam pelatihan, diadakan pelatihan pengelolaan sampah. Kemudian tadi itu yang fenomenal tadi, diajak jalan-jalan.
5: Keren.
3: Diajak jalan-jalan.
4: Saya diajak enggak ini?
3: Ya, artinya jalan-jalan ke titik lokasi di mana masyarakatnya sudah tingkat kepeduliannya tinggi terhadap sampah. Kemudian juga tingkat supporting pemerintah kepada pengelolaan sampah itu sendiri di lingkungan masyarakat ya. Di lingkungan masyarakat, bukan pengelolaan sampah di TPA, bukan. Artinya ketika itu terjadi, maka sampah yang datang ke TPA akan sangat drastis kurang gitu ya. Karena udah tuntas di masyarakat. Itu harapan ke pemerintah. Kemudian harapan ke masyarakat ya, kami mungkin dengan adanya bank sampah di lingkungan, yang mana ini juga bagian dari program Bapak Wali Kota Serang, Haji Budi Sandi, yang mencetuskan 1000 bank sampah. Dan tadi disampaikan oleh Kang Agus, sudah banyak dibentuk bank sampah-bank sampah di lingkungan. Ini mudah-mudahan masyarakat yang memiliki kompetensi, masyarakat yang memiliki kemampuan supporting dana, kemudian masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga, pikiran, ini bisa bergabung dengan kami untuk nanti bisa memberikan edukasi. Karena edukasi ini tidak hanya sebatas di lingkungan saja. Karena kalau di lingkungan kan hanya warga nih. Nah, bagaimana dengan sekolah? Bagaimana dengan gudang-gudang? Bagaimana dengan perusahaan atau perkantoran? Karena di Kota Serang ini kan semuanya produknya jasa. Jasa ada sampah di sana juga yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan atau perkantoran itu. Nah, ini perlu adanya sebuah edukasi bersama, perlu adanya gerakan bersama gitu.
1: Baik.
3: Nah, itu mungkin.
1: Baik, ada tambahan mungkin dari Kang Agus atau Pak Ferry ini?
4: Ayo, Bung.
5: Ya. Saya ingin mengajak kepada warga masyarakat dan pendengar, yuk kita bikin bank sampah, karena bank sampah ini tanpa modal yang besar dan tidak punya tidak perlu modal malah. Cukup dengan kertas dan pulpen sebetulnya untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini gimana cara mendapatkan keuntungan? Itu tadi, ajak kami untuk melakukan diskusi, sosialisasi di tempat-tempat di setempat, masyarakat setempat, akan kita pas semua gimana caranya dari sampah bisa mendapatkan keuntungan atau cuan. Nah, itu kami akan sampaikan nanti dengan apa ya, mungkin kopi darat mungkin ya. Bagus ya, harus ngopi, soalnya kalau ngobrol masalah sampah itu harus ngopi.
4: Betul,
5: gitu.
4: Betul, Bang.
5: Berat, jangan apa, jangan ragu-ragu gitu. Itu Mas Bram ya, atau pendengar.
1: Baik, terima kasih. Mungkin dari terakhir nih, dari Kang Agus sendiri.
4: Sebenarnya kalau dari saya sih, kembali lagi ke satu, kesadaran kita atau sebagai masyarakat ya. Kuncinya memilah sebenarnya itu. Ya. Kalau udah dapet kuncinya memilah itu, mau urusan organik, anorganik atau B3 itu sebenarnya sangat gampang, Bung. Cuma tadi balik lagi mindset orang kita susah, Bung.
5: Iya, kesadaran ya. Jadi ya, kepedulian itu. Mungkin tuh kepedulian.
4: Untuk jangka menengahnya mungkin ntar bisa setiap bank sampah ini punya keunggulan masing-masing, nggak?
5: Betul.
4: Nah, contohnya bank sampah PLG pasti kalau organik ke beliau tuh, bank sampah PLG. Nah, setiap bank sampah minimal gitu tuh ada keunikannya masing-masing, terutama di kita udah ada yang kriya khusus, ada tuh busuran
5: Rancinan, ya betul.
4: Eco Endim ada di Budewi gitu tuh, ataupun ya My God tuh, cecari itu apa tuh ntar. Nah, minimal ada satu tuh, Bung. Unggulan-unggulan dari setiap bank sampah itu tadi bisa berdaya tuh. Jadi bank sampah itu dengan modal sedikit tapi keuntungannya harus banyak tuh, Bung. Jadi jangan mengandalkan dari organik, anorganiknya aja tuh. Cuma jual rongsokan, itu mah gampang sekali lah itu.
3: Pupuk cair, Kak.
4: Betul, pupuk cair tuh siapa tuh kalau bisa. Jangan semuanya ke saung angkat. Jadi biar menyebar gitu. Tinggal dari pemerintahnya nih jangka panjang nih. Minimal 2030 Indonesia zero waste kalau bisa ya.
5: Keren tuh.
4: Keren tuh.
5: Keren.
4: Ya. Keren. 2030 Indonesia bebas landfill tuh TPA-nya.
5: Betul.
4: Apalagi dengan adanya PISEL tuh.
5: Ya.
4: Yang 1000 ton per hari. Waduh. Sanggup enggak tuh? Ya. Ya mudah-mudahan itu impor menjadi salah satu ya.
5: Kita impor nanti, impor sampah kayak di Swedia.
4: Mudah-mudahan kayak di Swedia tuh di Swedia bingung pengangkut sampah itu gajinya luar biasa, Bung. Apa pindah kita ke sana kali ya?
3: Bisa liburan ke Indonesia.
4: Betul, mungkin itu aja kalau baik dari saya itu.
1: Baik, terima kasih ya teman-teman dari Forum Bank Sampah sudah hadir malam ini. Dan malam hari ini juga salah satu bagian dari edukasi juga ya kepada masyarakat yang lagi nonton juga ya. Semoga bermanfaat juga ya. Sukses terus FBS ya. Terima kasih, selamat malam ya Bapak-bapak.
5: Terima kasih juga RRI Pro 1 Banten ya, alhamdulillah dikasih kesempatan kita untuk memberikan edukasi melalui siaran di sini.
1: Baik, terima kasih. Demikian pendengar ya, ngobras kita pada malam hari ini. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Badan Gizi Nasional atau BGN menata kembali tata kelola program makan bergizi gratis, memanfaatkan libur sekolah untuk meningkatkan efisiensi anggaran, pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak beroperasi selama periode libur sekolah resmi dihentikan pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Piala Dunia. Pendengar, Kanada lebih diunggulkan saat menghadapi Qatar di Grup B Piala Dunia 2026. Empat laga terakhir mereka selalu berakhir kemenangan dengan hanya kebobolan 4 gol. Saat menghadapi Bosnia Herzegovina, Kanada menguasai 61% penguasaan bola sepanjang pertandingan. Karena itu tekanan meraih kemenangan atas Qatar semakin besar. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama saya Bram Adi pendengar, dan sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Itu tanya ini kita sudah masuk dalam ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Tadi juga sudah diawali dengan satu lagu dari Nicky Astria pendengar dengan Misteri Cinta ya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami di 08111450949, dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda, kami udarakan satu lagu dari Nika Ardila dengan Surat Undangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan kita sudah mengudarakan beberapa lagu ya untuk kita bernostalgia malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, langsung aja ke WhatsApp kami di 08 111 450 949, pendengar ya. Karena sudah ada yang bergabung nih, ada Rahma. Selamat malam Kak, Rahma di Serang. Pengen request lagunya BCL dong, yang judulnya Mengapa Harus Terjadi. Terima kasih, tolong diputarkan. Baik, terima kasih juga untuk Rahma ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya langsung kita putarkan, ini dia, Mengapa Harus Terjadi dari Bunga Citra Lestari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Angel of Mind, pendengar dari Monica yang sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu masih ditunggu ya. Di WhatsApp kami di 0811450949 ya. Dan Ruang Rindu masih panjang ya pendengar, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi langsung aja bergabung pendengar. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia pendengar, karena ini bukan hari, karena ini hari Kamis ya. Maksudnya kita udarakan satu lagu dari Kahitna dengan Bukan Sabtu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ladies and gentlemen, this one's for the Uncle Fester of rock and roll.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin merequest lagu ya, masih ditunggu ya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Langsung aja ke WhatsApp kami pendengar di 08 111 450 949 ya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting

0: Oke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kuta ingin pendengar dari Anggun sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu malam hari ini, ada Pak Apis nih. Katanya Pak Apis pengen request lagu dari EB3D yang judulnya Hidupku Milikmu. Baik, terima kasih Pak Apis ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya udah disiapkan, tenang aja, jangan kemana-mana. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya. Ada Rian ya, di Serang. Katanya Rian malam ini lagi pengen dengerin lagunya Ungu nih bang, yang judulnya Laguku. Terima kasih, tolong diputarkan. Baik, terima kasih ya untuk Rian sudah bergabung juga. Untuk lagunya udah kita siapkan juga, tenang aja jangan kemana-mana, ditunggu ya. Dan untuk anda pendengar yang ingin bergabung, masih kami tunggu di WhatsApp kami di 0811 1450 949. Dan ini dia Hidupku Milikmu dari Ebit GAD.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten malam ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Ruang Rindu bersama saya Bram Adi ya, yang menemani Anda sampai pukul 23 ya. Kalau Ruang Rindu ya, kalau di Banten malam ya, Bram Adi masih akan menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi nih untuk merequest lagu favoritnya, ada Rahmat ya. Rahmat katanya pengen request lagunya Andre Hanusa yang judulnya Kuta Bali. Baik, terima kasih Rahmat sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan untuk lagunya udah kita siapkan, tenang aja, jangan kemana-mana, ditunggu ya. Dan requestan yang selanjutnya masuk dari Rani ya. Rani katanya ini pengen request lagu dari Gigi yang judulnya Janji. Baik, terima kasih juga untuk Rani ya. Untuk lagunya udah disiapkan, ditunggu, jangan kemana-mana, karena kita akan putarkan requestan yang pertama. Ada Kuta Bali dari Andre Hehanusa.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Hati yang luka pendengar dari Betaria Sonata, ya sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung pertemuan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tapi untuk Anda yang belum sempat bergabung untuk request lagu favorit Anda, tenang aja, karena Ruang Rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Ruang Rindu, kami udarakan satu lagu dari The Beatles dengan Three Cool Cats.

Lanjut di Banten malam ini ya bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar, dan kita akan membahas ya pada malam hari ini karena bentar lagi akhir pekan pendengar ya, ini ada rute atau 5 rute paling indah di Indonesia ya, karena Anda juga bisa naik kereta api sambil healing gitu. Nah, apa saja sih 5 rute ini? Kalau Anda penasaran ya, jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Pendengar, seperti yang sudah disebutkan di awal ya, kita akan membahas rute paling indah di Indonesia yang cocok untuk healing sambil naik kereta api nih pendengar. Rute yang pertama ada rute Purwakarta Padalarang nih pendengar ya. Rute ini sudah lama dikenal sebagai salah satu lintasan paling ikonik di Indonesia ya. Mengutip laman Kementerian Pariwisata, jalur ini mulai dioperasikan sejak 1906 dan menawarkan perpaduan antara tantangan serta panorama alam yang memukau pendengar ya. Lalu yang selanjutnya ada Bogor Sukabumi Cianjur nih. Kalau Anda suka suasana pegunungan sejuk, rute Bogor Sukabumi Cianjur ini bisa jadi pilihan menarik ya. Jalur ini termasuk salah satu yang tertua di Jawa Barat dan menyimpan banyak cerita sejarah ya. Begitu meninggalkan Bogor menuju Maseng, penumpang langsung disuguhi lembah sungai Cisadane yang cantik. Pemandangan makin dramatis saat Gunung Salak dan Gunung Pangrango terlihat jelas dari kejauhan. Setelah Sukabumi, kereta akan melewati perdesaan yang asri dan terowongan Lampegan. Rute ini dapat ditempuh dengan KA Pangrango dan juga KA Siliwangi pendengar ya. Dan masih ada tiga lagi nih pendengar ya, rute paling indah di Indonesia ya. Kalau Anda masih penasaran nih rute mana aja, jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Beringar, rute selanjutnya itu Cicalengka Banjar ya. Lintas Cicalengka Banjar ini dikenal sebagai rute yang menawan sekaligus menantang ya. Jalur ini dibangun di area yang terjal dan rawan longsor, tetapi hasilnya justru menjadi salah satu rute kereta api paling indah di Indonesia, pendengar. Setelah Cicalengka, kereta mulai menanjak menuju stasiun Nagreg di ketinggian 848 mdpl. Dari sini pemandangan pebukitan terasa sangat dramatis ya. Jalur ini juga melewati stasiun Lebak Jeroh yang terkenal indah, tikungan tapal kuda Kadungora, serta jembatan Cirahong yang unik. Dan rute ini dilayani oleh KA Argo Wilis, KA Malabar, dan KA Pangandaran, pendengar. Lalu selanjutnya ada Pekalongan Semarang ya. Bagi pecinta laut, rute ini menawarkan pengalaman berbeda. Jalur utara Jawa ini menghadirkan pemandangan yang beragam dengan daya tarik utama berupa lintasan yang sangat dekat dengan Laut Jawa. Di jalur ini juga terdapat stasiun pelabuhan, satu-satunya stasiun aktif di tepi laut di Indonesia. Selain itu, panorama PLTU Batang menambah kesan modern pada perjalanan, dan rute ini bisa dinikmati melalui KA Argo Bromo Anggrek, KA Argo Muria, dan juga KA Sembrani, pendengar. Lalu yang terakhir yaitu rute Prupuk Purwokerto Kroya. Rute ini merupakan jalur penting di lintasan Selat Jawa. Selain fungsional sebagai penghubung antar kota besar, rute ini juga menawarkan pemandangan alam. Setelah Prupuk, kereta akan menanjak dan berkelok melewati perbukitan hingga Bumi Ayu. Di sini jembatan Sakalibel menjadi salah satu spot menarik. Dan rute ini dilayani KA Argo Lawu, KA Taksaka, dan KA Argo Semeru, pendengar. Indonesia punya banyak jalur kereta yang indah untuk dinikmati sepanjang perjalanan ya. Dari pegunungan hingga laut, setiap rute menawarkan pengalaman healing yang berbeda ya. Jadi jika Anda ingin liburan terasa lebih berkesan, Anda bisa mencoba menjelajahi salah satu rute kereta api paling indah yang sudah disebutkan tadi ya, pendengar.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten menggunakan pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebentara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sambil saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, berta'at. Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sebentar ruh kita kemana? Mengapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali.
Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari, barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Suratul Zumar. Suratul Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar, simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ

Sadaqallahu al-Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Waktunya info berdua bareng aku BTB. Badan Gizi Nasional mengkaji ulang kebutuhan anggaran program MBG tahun 2027. Evaluasi dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan. Sebelumnya terdapat usulan anggaran sekitar 270 triliun rupiah, di mana angka tersebut disusun dengan asumsi penerima manfaat mencapai 81 juta orang. Namun BGN menilai angka tersebut masih terlalu besar, karena itu dilakukan pembahasan ulang untuk mencari kebutuhan real.

Informasi lainnya, teman Pro 2, sutradara Timo Cahyanto resmi mengumumkan sequel film aksi komedi The Big Four. Film lanjutan tersebut akan berjudul The Big Four, Badai Pasti Kembali, dan saat ini masih berada dalam tahap pengembangan naskah. Kabar tersebut menarik perhatian penggemar setelah Timo mengunggah foto draft naskah terbaru melalui media sosialnya. Unggahan itu sekaligus menjadi konfirmasi bahwa proyek sequel yang sudah lama dinantikan akhirnya mulai bergerak ke tahap pengembangan yang lebih serius.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 petenis putri Indonesia, Janice Chen dan juga Aldila Suciaji melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 usai melewati babak pembuka mereka dengan kemenangan straight set di Nottingham, Inggris Rabu lalu. Janice dan juga Aldila yang menempati unggulan ketika ajang WTA 250 lapangan rumput itu sukses membungkam Anli dan juga Tereza Valentova dengan 6-4-6-4. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Gak kerasa besok udah weekend lagi aja nih teman Pro 2 ya. Dan biar makin semangat untuk menutup di minggu ini, buat kamu yang udah sumpek banget sama pekerjaan gitu ya, ditambah udah gak ada lagi tanggal merah sampai bulan Desember teman Pro 2, sampai akhir tahun. Jadi kamu harus semangat terus ya kan. Dan BTB menjadi teman terbaik kamu nih teman Pro 2, dari sepada sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini, dengan beragam informasi terup to date nih ya, yang pastinya bikin kamu semakin bersemangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan salah satu informasi paling up to date ini datang dari kabar yang cukup membanggakan. Bukan cukup lagi, ini sangat membanggakan, kan, dari dunia catur Indonesia. Jadi lewat unggahan Instagramnya Chelsea Monica, pecatur putri Indonesia WEM Chelsea Monica ini membagikan momen saat berhadapan dengan pecatur nomor 1 dunia yaitu Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan di Hong Kong. Dan dalam video tersebut memperlihatkan pertandingan yang ditutup dengan jabat tangan keduanya usai permainan berakhir. Di mana tidak lama kemudian Chelsea mengungkapkan bahwa dirinya berhasil mengalahkan sang Grandmaster. Buat kamu yang mungkin belum familiar teman Pro 2, jadi Magnus Carlsen merupakan Grandmaster asal Norwegia yang sudah bertahun-tahun mendominasi dunia catur, dimana mantan juara dunia itu juga dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah dan hingga kini masih menempati peringkat nomor 1 dunia. Kemenangan Chelsea terjadi dalam format Simultaneous Exhibition atau catur simultan, yaitu pertandingan di mana satu pecatur menghadapi banyak lawan sekaligus dengan berpindah dari satu papan ke papan lainnya secara bergantian. Dan dalam format ini, pemain utama umumnya mampu memenangkan hampir seluruh pertandingan karena memiliki level permainan yang jauh lebih tinggi. Walaupun bukan bagian dari turnamen resmi gitu ya, hasil tersebut tetap menjadi pencapaian yang sangat istimewa teman Pro 2, di mana mengalahkan pemain sekelas Carlsen bahkan dalam format simultan ini menjadi salah satu momen yang sangat amat langka, yang bahkan nggak bisa datang tiap hari teman Pro 2 ya. Kalau kamu kira-kira mau nggak di ajang lain gitu teman Pro 2, entah mungkin kamu bisanya gambar terus kamu memenangkan atau menang melawan idola kamu teman Pro 2.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan informasi terupdate dan juga unik ini datang dari Jonathan, seekor kura-kura darat bernama Jonathan yang menyandang gelar hewan darat tertua di dunia yang masih hidup, kembali memperpanjang rekornya menjadi 194 tahun dan resmi dinobatkan sebagai Guinness World Records Icon, di mana organisasi pencatat rekor dunia tersebut menyebut Jonathan yang merupakan kura-kura raksasa Seychelles dan juga tinggal di Pulau St. Helena telah berusia setidaknya 50 tahun saat pertama kali dibawa dari Seychelles ke St. Helena pada 1882. Berdasarkan perkiraan, Jonathan lahir paling lambat pada tahun 1832, meski para peneliti meyakini usianya kemungkinan lebih tua dari itu. Dan Gubernur St. Helena, Nigel Phillips, mengatakan bahwa Jonathan telah menjadi sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat pulau tersebut. Di mana Jonathan adalah penghuni tercinta St. Helena. Ia bahkan pernah bertemu dengan anggota keluarga kerajaan, menjadi bagian dari foto-foto pernikahan, dan menghibur para wisatawan. Tapi bagi masyarakat St. Helena, ya, teman Pro 2 ya, Jonathan ini merupakan simbol ketangguhan pulau yang telah bertahan lama, serta komitmennya adalah menjaga lingkungan. Dan atas pencapaiannya tersebut, Jonathan kini resmi dinobatkan sebagai Guinness World Records Icon, di mana gelar ini diberikan kepada sekelompok kecil pemegang rekor yang dinilai telah melampaui bidangnya masing-masing dan mampu menginspirasi banyak orang di seluruh dunia lewat pencapaiannya.